0: salah satu produk untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.

0: Jakarta diisi dengan kegiatan kreatif dan syarat nilai budaya melalui workshop pembuatan wayang suket. Puluhan anak tanpa antusias merangkai rumput menjadi tokoh wayang sambil mengenal lebih dekat warisan budaya tradisional dengan cara yang menyenangkan. Koordinator kegiatan kelas workshop wayang suket, Ridia Khoirunisa, mengatakan kegiatan ini diinisiasi untuk mengisi liburan anak-anak dengan hal yang bermanfaat. Wayang dipilih karena merupakan kesenian yang dekat dengan kehidupan masyarakat, namun mulai kurang dikenal anak-anak. Melalui wayang suket, anak-anak diajak berkreasi dengan bahan sederhana dari rumput, sekaligus melatih kesabaran, ketelitian, dan motorik mereka.
1: Oh, kenapa memilih wayang suket? Karena bahan yang kita cari itu dekat dengan kita, yaitu dengan rumput, di mana kita juga bisa mengajarkan kreativitas lewat nanti membuat wayangnya itu. Selain itu juga melatih kesabaran, melatih ketelitian anak di situ. Selain kebudayaan dan kesenian, tapi motorik-motorik anak juga ikut
0: belajar. Mentor dari komunitas Yuk Belajar Seni, Gandang Firmansyah, mengatakan sebelum praktik pembuatan, anak-anak terlebih dahulu dikenalkan pada dunia pewayangan. Untuk proses pembuatan, anak-anak diberi waktu lebih lama agar menikmati proses dan memahami nilai karakter dari tokoh yang dibuat seperti Janoko dan Werkudara.
2: Beranilah, jadi kita memperkenalkan bahwa wayang itu sebenarnya bukan hanya wayang kulit doang, jadi ada beberapa. Nah, nanti endingnya di wayang suket ini, yang notabene wayang suket adalah permainan zaman dahulu ketika kakek nenek, mungkin nenek moyang kita dulu, ketika mengembalakan bau atau lagi mencari rumput, ketika gabut ataupun lagi dia mengisi waktu luang, dia memainkan wayang itu menggunakan dengan rumput-rumput yang di sekitar gitu.
3: Rumputnya ini bisa apa ya?
2: Untuk kebetulan yang kita pakai ini adalah rumput mendong. Rumput mendong ini kalau biasanya familiarnya itu dibuat untuk kerajinan tangan, mungkin tas atau ya kerajinan-kerajinan lain seperti tikar juga itu gitu.
0: Antusiasme juga dirasakan para orang tua, salah satunya Rastika Ekarini yang merupakan orang tua dari Namizan. Dirinya mengatakan kegiatan
4: RRI Net, kami hadir.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
2: Ya, berbarengan bersama untuk edisi pagi ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Untuk Warta Berita Bersama Pro 3 Jakarta, tidak dapat kami pendengarkan untuk Anda. Dan tetap bersama Sungai Penuh ya, menemani Anda untuk bersama di edisi pagi ini. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

dan bakteri ada di mana-mana, di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai, dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Jaga penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.

0: rasakan.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

informasi dan inspirasi.

0: Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu bukan candaan, itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo! Mana ini koi?
2: Iki lo makan sama Ano.
1: Tangi turu. Ambil susu mano. Semana kuwi ya panggilanmu kek.
2: Yo. Kan ganteng bu. Mau kan yo. Susunya uwe susah gendaran manis.
1: Ganteng terus. Kau oleh-oleh. Gue yo golek gawean sing genah.
2: Gue nek menang lho bu. Tuh gak mau makan. Oh, susu-susu wae toh.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, beberingan untuk kebersamaan di edisi pagi ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya. Oh, yang lagi mendengarkan melalui digital audio streaming, kami ucapkan selamat pagi untuk Anda di akhir pekan Minggu 14 Juni 2026. Wakil Menteri PPPA Veronica Tan menilai Nusa Tenggara Timur NTT menyimpan potensi besar pada berbagai sektor. Potensi tersebut mencakup kekayaan budaya, pangan lokal, serta sumber daya alam bernilai ekonomi berkelanjutan masyarakat. Menurutnya, masyarakat NTT memiliki keragaman pangan yang tidak bergantung pada konsumsi beras semata. Beberapa daerah masih mempertahankan jagung bosi ataupun sorghum sebagai makanan pokok yang bernilai gizi tinggi. Ia menilai rempah-rempah dan bahan pangan lokal memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber pangan masa depan. Selain mendukung ketahanan pangan, komunitas tersebut juga dapat meningkatkan nilai ekonomi masyarakat di daerah. Selain sektor pangan, ia juga menyoroti pemanfaatan bambu yang dikelola kelompok perempuan sebagai produk bernilai tambah berkelanjutan. Bambu dinilai memiliki manfaat lingkungan karena mampu menyerap air dan dimanfaatkan hampir tanpa menghasilkan lembah. Menurutnya, seluruh bagian bambu dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, termasuk bahan bangunan hingga produk ramah lingkungan. Daun bambu bahkan dapat diolah menjadi biochar yang memiliki manfaat bagi pengelolaan lingkungan dan pertanian. Ia menambahkan kolaborasi antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah diperlukan untuk memperkuat pemanfaatan sumber daya lokal. Dukungan regulasi yang tepat dinilai dapat mendorong lahirnya produk unggulan yang berbasis potensi daerah berkelanjutan. Ia berharap bahan baku lokal dari Nusa Tenggara Timur dapat menjadi bagian penting pembangunan masa depan nasional. Potensi tersebut mencakup serta sektor pangan, desain bangunan, serta produk ramah lingkungan yang memiliki daya saing.

Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Oke. Hati-hati ya. Lagi-lagi. Roll dong.
2: Iya, tetap roll dong.
1: Dari depan aja ya, lipsingnya dari depan ya, ini ya.
2: Dari depan.
0: Belum.
1: Sini aja, biar nggak terlalu, aku bawa aja.
0: Ready.
1: Semarang ya.
0: Pacitan mas.
1: Pacitan ya.
0: Ready. Rolling.
1: Dari depan Bim. Dari depan Bim. Dari depan banget. Ready.
0: Rolling. Action.
1: Iya, ikut semua backing belakang.
2: Rolling.
1: Lagi. Dari depan lagi.

Boleh bernafas. Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Ya, beberingan untuk kebersamaan di edisi hari ini masih hadir menemani dan menyapa Anda di kebersamaan Gempar masih pukul 10 nanti. Saya Cilaun dari masih menyapa Anda pendengar. Jangan kemana-mana bersama kami di 96,7 MHz.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

Tanggal 14 Juni diperingati sebagai jumlah momen penting di berbagai negara. Salah satu yang paling dikenal adalah Hari Donor Darah Sedunia ataupun World Blood Donor Day. Pendengar, peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengapresiasi para pendonor darah sukarela di seluruh dunia. Selain itu, masyarakat juga diajak meningkatkan kesadaran tentang pentingnya donor darah. Pendengar, ada daftar peringatan setiap tanggal 14 Hari Donor Darah Sedunia. Ini secara resmi oleh Organisasi Kesehatan Dunia ataupun WHO. Peringatan tersebut disahkan dalam Sidang Majelis Kesehatan Dunia ke-58 pada Mei 2005. Tanggal 14 Juni dipilih karena berdepatan dengan hari kelahiran Karl Landsteiner, ya, yang merupakan ilmuwan yang menemukan sistem golongan darah ABO. Penemuan tersebut menjadi tonggak penting dalam pengembangan transfusi darah modern. Temuan itu membantu meningkatkan keselamatan dan keberhasilan proses transfusi darah.

Melalui peringatan ini, berbagai negara menggelar kampanye donor darah sukarela. Kegiatan tersebut bertujuan menjaga ketersediaan darah dan yang aman bagi pasien. Selain Hari Donor Darah Sedunia, tanggal 14 Juni juga diperingati sebagai Hari Mandi Internasional. Peringatan unik tersebut mengajak masyarakat meluangkan waktu untuk relaksasi dan perawatan diri. Hari Mandi Internasional sering dikaitkan dengan kisah ilmuwan Yunani kuno, ya, ia disebutkan menemui prinsip perpindahan volume saat berendam di bak mandi. Ya, pendengar, masyarakat kemudian Black Flag, ya, juga memperingati 14 Juni sebagai hari pembebasan Black Flag. Tanggal tersebut menandai berakhirnya konflik antara Inggris dan Argentina pada 1982. Perang Black Flag berlangsung sekitar 2 bulan sejak April 1982. Baik, hadir untuk Anda di kebersamaan untuk edisi siaran hari ini. Pastinya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 96,7 MHz.

101 Kanal Informasi dan Inspirasi.

radiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, Bebrengan untuk kebersamaan di edisi hari ini masih hadir menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan RRI Sungai Penuh ya, untuk kebersamaan di edisi pagi ini pendengar yang lagi mendengarkan melalui RRI Digital Audio Streaming. Kami ucapkan selamat pagi ya.

Pemerintah telah berhasil merevitalisasi lebih dari 80 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia sepanjang periode 2025-2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Dikdasmen Abdul Mukti mengungkapkan pada tahun 2025 pemerintah merevitalisasi 16.167 sekolah. Sementara pada 2026 jumlah satuan pendidikan yang menjadi sasaran program revitalisasi bertambah menjadi 71.744 sekolah. Nah, pendengar, hal ini disampaikan usai meresmikan pembukaan kelas internasional atau international class program di SD Aisyah Multilingual Darussalam Kudus, Desa Gita Rasbi, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus, yang menjelaskan pada awalnya pemerintah menargetkan revitalisasi 11.744 satuan pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar 14 triliun. Namun lanjutnya pemerintah kemudian menambah sasaran sebanyak 60 ribu satuan pendidik sehingga total target revitalisasi tahun 2026 mencapai 17.744 sekolah. Mukti juga menyatakan penyaluran anggaran program tersebut saat ini telah mencapai sekitar 70%. Dengan demikian, sebagian proyek pembangunan dan renovasi sekolah sudah berjalan. Bahkan beberapa di antaranya diperkirakan dapat diresmikan dalam beberapa bulan mendatang. Baik pendengar, selamat pagi di kebersamaan untuk edisi pagi ini.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia tidak hanya sebagai media hiburan, namun juga sebagai media informasi saat bencana alam terjadi.
1: Saya Imadi Subur sebagai petugas pelaksana Badan Penanggulangan Bencana sudah barang tentu melaksanakan tugas kemanusiaan dengan waktu 24 jam menuju ketangguhan dalam langkah melaksanakan salam kemanusiaan sudah barang tentu memerlukan energi, tenaga dan informasi. Sebagai petugas dalam rangka melaksanakan penanggulangan bencana, saya harus siap siaga. Saya memerlukan teman yang selalu setia untuk menemani saya di saat saya mulai mengantuk. Juga, saya memerlukan hiburan. Sambil melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan, saya mendengarkan lagu-lagu serta informasi yang baru, terutama informasi terkini tentang kejadian yang menimpa akibat bencana dimanapun terjadi. Cara ampuh untuk atasi itu, saya membawa radio, terutama RRI. Ayo dengarkan terus RRI yang selalu menemani kita dalam melaksanakan tugas.
2: Radio Republik Indonesia.
3: Audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, berbarengan dengan bersama untuk edisi hari ini menemani dan menyapa Anda pastinya yang lagi mendengarkan kami hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Berdengar pemerintah telah berhasil merevitalisasi lebih dari 80 ribu satuan pendidikan seluruh Indonesia sepanjang periode 2025-2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengungkapkan pada tahun 2025 pemerintah merevitalisasi 16.167 sekolah. Pendengar, hal ini tentunya ya disampaikan usai meresmikan pembukaan kelas internasional. Dan namun lanjutnya pemerintah kemudian menambah sasaran sebanyak 60 ribu satuan pendidikan sehingga total target revitalisasi tahun 2026 mencapai 71.744 sekolah. Mendengar sejumlah sekolah ini juga masuk dalam daftar penerimaan program revitalisasi pada tahun ini. Meski demikian ya sangat belum merinci jumlah sekolah di daerah Kudus yang menjadi sasaran program karena data masih terus diperbaharui seiring dengan adanya kemungkinan penambahan penerima manfaat. Dan pendengar hadir untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Nah iya, aku te pake latihan aku. Eh, Felisa lagi?

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Brasil.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
3: Ya, beberingan untuk bersamaan di edisi siaran hari ini, tentunya untuk Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz, kami ucapkan selamat pagi menjelang siang ya. Kita ikuti sesaat lagi untuk dialog Indonesia menyapa kebersamaan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama rekan kami Mela Vika yang akan menyapa Anda. Dan pendengar, jangan kemana-mana, tentunya ya untuk kebersamaan edisi hari ini masih menyapa Anda untuk selanjutnya ya di program acara kita edisi 14 Juni 2020.

Satgas Citarum by STNI bersama Pos Nino Satgas Pamtas RI RDTL mengagalkan penyeludupan beras di perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Penggagalan dilakukan saat patroli keamanan desa Imbat Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Kamis 11 Juni lalu. Nah, petugas mengamankan 10 karung beras dengan total berat 200 kg. Beras tersebut terdiri dari berbagai merek yang berasal dari India, Timor Leste, dan Thailand. Barang bukti ditemukan pada saat patroli untuk mendeteksi aktivitas ilegal di wilayah perbatasan. Nilai keseluruhan beras yang diamankan diperkirakan mencapai 2,79 juta. Ya, baik pendengar, saya juga pamit undur diri untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini. Tentunya untuk Anda, jangan kemana-mana, rekan kami selanjutnya akan hadir menemani dan menyapa Anda ya. Saya Cion dari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bos, api, api, api.
1: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Mela Fika bisa hadir kembali untuk menemani Anda di kebersamaan pagi ini dari formasi pukul 10 hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kali ini kita akan hadir di Kita Indonesia dan dari formasi pukul 10 hingga formasi pukul 10.40 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, tentunya di studio kami sudah hadir narasumber kita yaitu Puti Nabila Lesiarti sebagai siswi MAN 3 Kerinci dan juga Kepala Sekolah MAN 3 Kerinci Hajah Tistiarni SAG MPDI. Dan pendengar, kita akan membahas terkait dengan cerita sukses siswi berprestasi di mana Puti sebagai juara satu peraih medali emas kompetisi Sains Siswa Sigma KSSS bidang studi sosiologi tingkat Provinsi Jambi tahun 2026. Dan tadi kita sapa dulu narasumber yang sudah hadir di studio di kebersamaan pagi hari ini. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, selamat pagi. Apa kabar pagi ini Bu?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya. Dan terima kasih sudah hadir di studio untuk kebersamaan pagi ini. Berikutnya ada Puti Nabila Lesiarti. Selamat pagi Puti. Pagi juga. Iya, selamat pagi. Mic-nya nih. Selamat pagi Puti.
2: Iya, halo pagi juga.
0: Iya, apa kabar pagi ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Iya. Terima kasih sudah hadir di studio pagi ini. Dan pendengar, tentunya Anda bisa mendengarkan kami melalui 96,7 MHz atau juga bisa tonton langsung di live kami di YouTube RRI Sungai Penuh. Dan langsung saja kita ke Puti dulu. Puti, gimana nih ceritanya terkait dengan meraih juara satu peraih medali emas kompetisi Sains Siswa Sigma bidang studi sosiologi tingkat Provinsi Jambi, bisa diceritakan sedikit enggak? Atau mungkin sebelumnya mungkin pendengar di rumah belum kenal sama Puti, boleh memperkenalkan diri dulu dari kelas berapa, terus juga menceritakan terkait dengan prestasinya, silakan.
2: Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Puti Nabila Lesiarti. Asal saya dari Desa Debai, Kecamatan Kumun Debai. Saya bersekolah di MAN 3 Kerinci. Dan tentunya saya masih duduk di bangku kelas 1.
0: Iya. Iya. Dan bisa diceritakan enggak gimana proses awal dan juga bisa meraih medali emas kompetisi Sains Siswa Provinsi Jambi?
2: Iya. Waktu sebelum pendaftaran, saya melihat di Instagram, Instagram yang tersebut mempunyai banyak sekali
0: tentang cerita sosiologi tingkat provinsi ini.
2: Iya, yeah. Banyak sekali yang mendapatkan juara. Rasanya tidak sanggup, seperti tidak sanggup, tapi saya harus berani mencoba. Setelah itu saya belajar. Setelah belajar selama 2 hari, lalu saya mencoba untuk mendaftarkan diri. Dan alhamdulillahnya setelah 3 hari kemudian saya langsung ikut di dalam kompetisi itu. 2 hari setelahnya langsung pengumuman juara. Alhamdulillah dapat meraih juara satu di bidang bahasa Inggris.
0: Iya. Iya, dan juga kan karena ini kan kompetisinya dari awal mulanya lihat di Instagram, terus juga dari akademik sendiri, ini Puti sendiri di MAN 3 itu gimana akademiknya? Pernah juara kah atau memang ini sengaja mau ikut, mau coba-coba aja duluan atau gimana?
2: Sebelumnya Puti sudah pernah mendapatkan juara di semester 1, juara 1 di lokal kelas A.
0: Kelas A, oke. Dan juga ini karena kompetisi ini ya, taunya dari IG tadi. Iya. Bahwasanya gimana nih proses mula untuk ikut tesnya, terus berapa orang peserta dan pada akhirnya bisa terpilih menjadi tingkat Provinsi Jambi.
2: Iya.
0: Ini berapa peserta nih? Dari berapa peserta?
2: 245.
0: 245. Iya. Berarti istilahnya dari Provinsi Jambi akhirnya bisa terpilih Puti sebagai juara tingkat provinsi. Ya. Dan nanti mungkin ada enggak ke tingkat nasional atau gimana?
2: Ada.
0: Iya, di bulan apa?
2: Di tingkat nasional 1 minggu setelah itu.
0: Satu minggu setelah itu. Berarti udah ikut tingkat nasional?
2: Udah.
0: Oke. Di tingkat nasional gimana nih?
2: Di tingkat nasional, ketentang soalnya masih sama. perbedaannya hanya sedikit saja. Akan tetapi di tingkat nasional lebih ke banyak pertanyaannya.
0: Lebih banyak pertanyaan daripada yang ikut di provinsi gitu. Iya. Dan kembali ke kepala sekolah nih. Karena kan kita ketahui bersama bahwasanya Putih menjadi salah satu siswa berprestasi peraih medali emas kompetisi sains siswa Sigma. Ini apa sih bagaimana tanggapan Ibu terkait siswi Mantiga yang berprestasi ini dan juga apa sih yang diberikan sekolah untuk siswi tersebut? Silakan.
1: Ya, kami selaku kepala madrasah maksudnya sangat menanggapi secara positif dan bangga dan punya komitmen dan apresiasi untuk hal ini berkelanjutan. Karena kami tahu bahwa keberhasilan itu bukan

0: ambil kesimpulan untuk maju. Jadi padahal banyak lagi yang lainnya. Namun demikian mungkin bisa menjadi contoh teladan bagi adik-adik kelasnya yang lainnya. Namun demikian kami dari madrasah setelahnya adanya Putih ini mendapat yang juara ini, kami itu sebagai contoh teladan bagi madrasah kami. Dan kami madrasah memberi motivasi reward secara lembaga kepada Putih tersebut, terutama merupakan Tabanas misalnya, dan juga Piagam. Dan itu pun langsung kami berikan di lapangan terbuka, dengan waktu artinya apel kredit 9 madrasah. Karena kami itu tiap pagi itu terus mengadakan apel kedisiplinan madrasah itu sendiri untuk pembinaan madrasah kami. Karena kami di madrasah itu bukannya untuk siswa itu punya karakter yang itu saja, namun yang kami utamakan adalah adab. Dengan adablah semuanya bisa tercapai. Nah, jadi kalau anak itu cuma skillnya saja yang kita harap, tapi adabnya kurang, namun demikian tidak juga bisa berhasil dengan mulus. Nah, namun kalau dibaringi dengan adanya adab, dilatih itu dulu, makanya adanya apel kedisiplinan tersebut. Karena saya pun merasa walaupun satu semester baru di sana, masuk di sana itu luar biasa. Adat siswanya, artinya santunnya itu hormat kepada guru-gurunya. Mungkin dari sana pula itu siswa kami tersebut itu bisa membagi waktu itu dengan sebaik mungkin untuk bisa dia itu meraih prestasi tersebut. Jadi memilahkan mana yang untuk istirahatnya, mana waktu untuk dia itu belajar.
1: Dan juga mungkin apa sih langkah yang dilakukan sekolah untuk menemukan dan juga mengembangkan bakat siswa sejak dini?
0: Ya, dengan mengadakan kegiatan di madrasah itu ada eskulnya. Dari sana kan nampak minat dari siswa tersebut, mana yang dikelompokkan ke bagian seni, mana yang ke bagian akademik. Karena semuanya ada pembinanya, kami madrasah pun menyediakan pembimbing untuk hal tersebut, apalagi hal yang berhubungan dengan akademik tersebut.
1: Dan juga bagaimana cara sekolah juga mendampingi siswa saat menghadapi persaingan atau lomba di luar sekolah, mungkin ada diberikan pemahaman atau juga bimbingan, Bu, seperti itu.
0: Iya, kami madrasah Mantika Kerinci itu untuk memotivasi siswa untuk ikut dalam hal tersebut itu, kami juga ada yang namanya bimbingan tentang kalau di madrasah itu ada yang namanya KSM atau LCC. Jadi khusus untuk LCC dengan SM itu ditentukan satu atau dua pembimbingnya. Karena pembimbing tersebut itu merupakan beban bagi guru itu sendiri sebagai jam guru itu, jam wajib bagi guru. Jadi dia itu dengan semangatnya, dengan sendirinya, dia itu tidak akan terhalang tentang hal tersebut.
1: Dan kembali kepada Putih ya, gimana nih sejak kapan Putih mulai bertekad untuk berprestasi dan apa sebagai pemicunya?
2: Sebagai pemicu ingin berprestasi dari awal, memang dari awal masuk sekolah.
1: Berkeinginan memang istilahnya ingin berprestasi.
2: Ingin mendapat juara.
1: Ingin mendapat juara ya. Dan juga bagaimana cara Putih sendiri untuk mengatur waktu antara belajar, terus istirahat dan kegiatan lain agar tetap seimbang?
2: Mengatur waktu dari sekolah, sekolah kan kami full day, ya, di Mantiga masih full day sampai jam 3.20, pulang, sholat, terus makan, malamnya sisihkan waktu sekitaran 1 jam untuk belajar.
1: Berarti istilahnya dari rumah sekolah sudah memberikan pembelajaran yang baik, juga di rumah juga mengulangi lagi pelajaran yang tadi. Dan apa sih kesulitan terberat bagi Putih yang pernah Putih alami saat berjuang meraih prestasi dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, apa yang Putih dapatkan dari kegiatan yang Putih ikuti yang sehingga Putih bisa berprestasi seperti saat sekarang ini? Kesulitannya apa sih?
2: Salah satu kesulitannya membagi waktu.
1: Membagi waktu tadi, iya, karena mungkin belajarnya ya, berarti harus fokus.

0: fokus sebenarnya. Oke. Dan mungkin ada nggak tips untuk teman-teman di rumah atau adik-adik generasi nanti yang ingin ikut berprestasi seperti Putih, apa sih yang Putih bisa kasih tipsnya untuk adik-adik di rumah? Silakan.
1: Tip yang pertama, bisa-bisa menjaga waktu. Tip yang kedua, manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Dengan waktu, kalau kita sia-siakan waktu, pasti waktu terbuang begitu saja.
0: Iya.
1: Dan tidak bermanfaat. Dan tentunya harus belajar. Satu hari minimal satu jam, selain dari rumah sekolah ya.
0: Iya.
1: Satu jam tuh harus belajar.
0: Ada les gak atau gimana nih? Selain mungkin di sekolah yang full day tadi, terus di luar jam sekolah mungkin ada privat pelajaran atau gimana?
1: Tidak ada.
0: Tidak, berarti autodidak belajar sendiri. Oke. Dan mungkin apa sih, apa ada kebiasaan khusus gak atau belajar yang selalu dilakukan oleh Putih? Mungkin teman-teman di rumah pengen tahu cara khusus Putih biar bisa cepat mendapatkan pelajaran.
1: Tentunya dengan belajar setelah salat maghrib, menjelang salat isya.
0: Iya.
1: Pasti belajar sekitaran 30 menit. Pasti buka buku.
0: Iya, berarti istilahnya memang suka belajar. Pada intinya bagi yang ingin berprestasi, itu pertama tadi sudah dikasih tips sama Putih. Yang pertama bagi waktu, jangan buang-buang waktu dan juga terus manfaatkan waktu dan juga belajar, jangan lupa ya. Dan juga siapa sih, siapa saja orang yang paling berperan mendukung keberhasilan Putih?
1: Tentunya ada kedua orang tua dan guru-guru di Mantiga Kerinci.
0: Iya, dan juga bagaimana sikap Putri sendiri menerima pujian dari orang lain agar tidak menjadi sombong?
1: Dengan menjawab alhamdulillah dan tetap rendah hati.
0: Iya, dan juga ini Bu, bahwasanya kan kita ketahui bersama bahwasanya Putih menjadi salah satu siswi yang berprestasi juga. Bagaimana sekolah menanamkan sikap rendah hati dan saling menghargai agar siswa bisa berprestasi dan tidak bersikap sombong, Bu? Untuk Ibu.
2: Iya. Kami itu pada apel disiplin, kami selalu memberikan artinya itu pembinaan. Jadi bagaimana orang itu harus selalu bertawadu, punya sikap walaupun bagaimanapun sang juara itu, walaupun bagaimanapun pintar kita itu, kita harus mempunyai sifat rendah diri. Dan bagi yang pintar, tolong bagikan ilmunya kepada adik-adiknya, dan tolong bagikan cara taktiknya bagaimana dia itu bisa berjuara, supaya bisa sama-sama kita menyemangati di madrasah ini. Berarti menjadi juara semuanya, walaupun ada tinggi rendahnya, itu sudah pasti. Dan juga kami guru itu selalu memberi itu reward, dan juga di samping piagam dan tabanas pun juga kami bebaskan bagi yang berprestasi, kami bebaskan biaya-biaya yang ada di madrasah, apapun yang iurannya, ataunya sumbangan yang akan diadakan di madrasah, ditanggung oleh madrasah itu sendiri. Bahkan guru pun ikut serta dalam hal tersebut, memberi reward dengan sendirinya guru yang bersangkutan, bersama-sama supaya memberi motivasi kepada siswa tersebut di hadapan daripada siswa-siswa madrasah Mantiga Kerinci.
0: Iya, bahwasanya bisa pada akhirnya dengan memberikan reward di depan siswa-siswa lain, berarti siswa-siswa lain bisa berpotensi ataupun juga ingin untuk seperti Putih tadi.
2: Iya, ingin seperti Putih tadi. Pun juga tentang pembelajarannya. Kami selalu mendorong di madrasah itu, siswa itu jangan terpaku kepada guru dan buku yang ada di madrasah saja. Semua yang ada itu, yang dilihat, itu semuanya bisa menjadi ilmu bagi siswa kami tersebut. Apalagi sekarang kan siswa kami itu yang pakai HP, gunakan yang positif, jangan yang lainnya digunakan yang negatif. Lihat yang mana yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran di madrasah itu banyak tuh. Sebelum guru itu masuk, kami tegaskan juga, sebelum masuk materi pelajaran besoknya, siswa itu kami anjurkan supaya tahu apa materinya itu dibahas dulu di rumah. Besoknya tinggal mana yang tidak jelas, itu yang kalian tanya di dalam
0: kelas
2: kelompok atau kelas kalian bersama guru-guru.
0: Iya.
2: pembimbing atau guru mata pelajaran tersebut. Berarti, itu anjuran kami setiap pagi itu maka diadakan apel yang namanya apel disiplin madrasah.
0: Oke. Berarti istilahnya siswa dibutuhkan istilahnya sudah belajar di sekolah tetapi disuruh mengulang kembali pembelajaran yang di sekolah tadi dan besok diulangi kembali mana yang tidak dipahami begitu ya, Bu ya.
2: Enggak. Mana ya, maksudnya gini. Artinya apa kira-kira materi besoknya apa? Jadi siswa itu sudah tahu batas pembelajaran hari ini sampai di sini. Di besok materi kita lanjutkan dengan materi yang berikutnya lagi. Okay. Jadi sudah tahunya seperti itu. Nanti siswa itu melihat, arti mempelajarinya di rumah atau di mana. Dan juga dianjurkan jangan terpaku kepada guru, cuma buku, belajar di madrasah, di luar madrasah ini juga itu bisa kita mendapatkan ilmu. Apalagi yang sekarang itu anak-anak kita siswa kan semuanya punya

0: internet.
1: Iya,
0: nah, cuma situs itu lihatlah situs yang positif, yang bisa membawa siswa kami itu bisa meningkat prestasinya untuk pembelajarannya.
1: Oke. Dan juga bagaimana cara sekolah sendiri menumbuhkan semangat berprestasi pada semua siswa, bukan hanya yang dianggap pandai saja, Ibu.
0: Kami itu semua majelis guru itu di setiap pagi pun apel pun selalu memotivasi siswa itu supaya bersemangat untuk belajar di madrasah kita MAN 3 ini. Karena bukannya madrasah itu artinya sekedar mencari yang namanya juara saja.
1: Iya,
0: semua kita ini juara. Cuma ada yang lebih sedikit dari kalian dalam proses pembelajaran itu. Yang penting adab kalian itu sudah baik. Itu yang orang tua sangat merindukan, hal yang seperti itu. Jadi bukannya sekadar hasil dari juara akademiknya saja. Adab itu lebih penting. Kalau adab itu sudah baik, justru semuanya akan terkoper dengan sangat baik. Pun juga juara bisa diraih. Jadi anak-anak itu semuanya itu semangat. Walaupun ada satu yang lebih dari dia, dia tetap itu ingin belajar menambah kepada yang lebih tadi.
1: Lagi.
0: Seperti Putih. Jadi teman-temannya bisa belajar dari Putih. Bagaimana cara Putih ini bisa belajar yang seperti itu. Nah, jadi Putih pun sebaliknya memberi umpan balik kepada adik-adik atau teman-teman sejawat.
1: Iya, istilahnya Putih sebagai role model di sekolah.
0: Iya betul.
1: Iya.
0: Sebagai role model
1: di sekolah, istilahnya bisa memotivasi teman-teman yang ada di sekolah biar ikut berprestasi juga, walaupun mungkin nggak hanya harus di akademik saja, tapi mungkin di luar non akademik juga, ya Bu. Ya. Tapi selama ini bahwasanya MAN 3 Kerinci itu sudah banyak mendapatkan prestasi apa saja ini, Bu?
0: Ya. Di samping bidang akademik, juga di bidang non akademik, seperti TAPIS, yang MTQ-nya juga, pun juga di lingkungan masyarakat sekitarnya, tentang keagamaan.
1: Oh, istilahnya.
0: Dan juga eskulnya seperti kegiatan pramuka. Bahkan pramuka itu selalu diaktifkan
1: di MAN 3. Dan juga istilahnya bukan di akademik saja, tetapi juga di non akademik juga. Dan juga ini bahwasanya menurut Ibu sendiri, apa sih ciri utama siswa yang berprestasi yang tentunya bisa menciptakan sekolah yang baik juga ke depannya, terus juga bisa mengangkat nama baik sekolah?
0: Itu nampak dari kegiatan dia sehari-hari, penampilannya. Di bukannya kita lihat waktu belajar saja. Walaupun di dalam belajar, di luar, dimanapun dia itu selalu menampilkan yang terbaik. Itu sudah nampak dinilai bukan dari misalnya kepala madrasahnya saja. Semua guru itu punya penilaian masing-masing, pun juga siswa. Dan juga nampaknya dia itu bisa membagi waktu dengan sebaik mungkin, bisa memilahkan. Nah, ini waktunya kira-kira untuk istirahat, ini dimanfaatkan untuk belajar, ini mungkin ada untuk kegiatan pembelajaran di luar madrasah itu sendiri. Dan selalu ikut dalam organisasi-organisasi tertentu yang bisa menguntungkan bagi pribadi siswa kami tersebut.
1: Iya. Dan juga kembali kepada Putih ya. Dan tentunya mungkin Putih bahwasanya menjadi role model di sekolah. Iya. Ini gimana perasaan Putih bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lainnya?
2: Sangat bangga kepada diri sendiri, karena dari Putih dari sebelumnya kan di Pondok Pesantren Darul Qiyam di Kota Petai belum pernah mendapatkan hal seperti ini, hal yang membanggakan seperti ini. Akan tetapi setelah sampai di MAN 3 menanamkan diri harus meraih juara, meraih prestasi, alhamdulillah kesampai. Dan perasaan Putih ketika menjadi contoh bagi siswa yang lain dan teman sebaya, sangat bangga dan sangat menjaga itu.
1: Sangat menjaga itu. Istilahnya juga kedepannya pengen lebih lagi baik, ya. Bahwasanya enggak stuck di istilahnya di juara tingkat provinsi aja. Mana tahu nantinya bisa ke tingkat nasional. Kita enggak tahu kedepannya gimana. Karena memang Putih kelas 1 sekarang. Pastinya juga masih panjang nih perjalanan.

0: anu sampai ke kelas 3. Pasti masih ada waktu lagi untuk lebih berprestasi lagi. Apalagi mungkin untuk akademik sendiri, Putih sudah dari awal mendapatkan juara di kelas. Pastinya juga ada keinginan untuk lebih lagi ya Putih ya. Dan juga baik pendengar, kami masih menemani Anda dan mengantarkan kita di formasi pukul 10.30 menit waktu Indonesia Barat, masih di Kita Indonesia. Dan juga ini bahwasanya Putih sendiri di sekolah menjadi siswa berprestasi. Terus gimana Putih buat ngajak teman-teman biar juga bisa ikut untuk berprestasi seperti Putih?
1: Salah satu cara mengajak dengan cara belajar.
0: Cara mengajak dan juga belajar. Ada belajar bareng gak sama teman-teman atau gimana?
1: Udah sering
0: nih.
1: Apalagi malam sebelum ujian. Malam itu selalu VC.
0: Selalu video call
1: gitu.
0: Untuk belajar bareng.
1: Diskusi bareng.
0: Diskusi bareng, mana yang maksudnya pembelajaran yang belum paham bisa dibelajari sama-sama. Kembali sama-sama. Dan apa pendapat Putih sendiri? Apakah prestasi hanya milik orang yang pintar saja atau enggak semua orang pintar bisa berprestasi? Pendapat Putih sendiri gimana?
1: Semua orang bisa, akan tetapi mungkin setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda dan IQ yang berbeda-beda. Seperti berprestasi, sebenarnya semua orang bisa berprestasi, cuman karena kurang percaya diri ataupun lebih kayak takut nanti gagal, mungkin itu tidak berani.
0: Tidak berani istilahnya menampilkan diri bahwasanya saya bisa sebenarnya, tetapi istilahnya belum berani mencoba. Iya. Dan juga ini kan bahwasanya Putih istilahnya ini sudah ke tingkat nasional, dan ada enggak keinginan nantinya untuk lebih lagi, mungkin melihat lagi ada peluang gitu gimana?
1: Kalau masih ada peluang untuk selanjutnya ingin mencoba ke tingkat nasional lagi.
0: Amin. Ya, semoga bisa dapat ke tingkat nasional ya.
1: Amin.
0: Dan apa sih pesan yang ingin Putih sampaikan kepada teman-teman yang ingin maju tapi masih ragu? Silakan.
1: Jangan takut mencoba. Harus berani mencoba. Dikarenakan walaupun kita tidak bisa, kalau kita berani pasti semuanya akan bisa.
0: Iya. Walaupun awalnya kita enggak berani, tapi kita udah berani aja coba gitu. Pastinya
1: niat.
0: Iya, penting niatnya dulu ya. Niat dan konsisten tadi. Bahwasanya memang belajar itu butuh konsisten. Kalau enggak konsisten juga enggak bakalan dapat.
1: Susah.
0: Iya, benar. Dan juga kembali ke Ibu lagi nih. Bahwasanya apa sih harapan Ibu ke depan terhadap keberhasilan siswa, baik itu yang belum mendapatkan prestasi yang maksimal ataupun juga bagi kemajuan sekolah dan lingkungan sekitar?
2: Ya, kami sangat mengharapkan bagi madrasah kami itu, siswa kami itu semuanya bisa seperti yang Putih alami, menjadi juara, dengan semua guru-guru itu ikut memotivasi daripada siswa kami serbu. Nampaknya skill daripada siswa itu pada umumnya semuanya bisa, namun belum berani, kadang tuh masih malu-malunya banyak. Karena kita tahu, apalagi sekarang kan di madrasah itu ada yang namanya AMI, Asisten Madrasah Indonesia itu, ada yang namanya KSM juga, ada kadang tuh ada, kalau kami di madrasah itu RCC, jadi di sanalah nampak dalam untuk meningkatkan siswa itu bisa berpacu dalam prestasi tersebut. Dan kami madrasah itu mendukung dengan sepenuhnya, apapun bentuknya, yang bisa meningkatkan prestasi sekolah atau madrasah. Madrasah kami itu selalu arti mendukung hal tersebut, di tidak terkecuali. Yang penting maju, bukan arti juaranya dulu, majunya
0: maju
2: itu dulu.
0: Iya, betul.
2: Nah, ini jangan belum maju kita sudah mundur, nanti tidak dapat juara. Bukan itunya dulu, yang penting tampil dulu, baru nanti kalau sudah tampil, dari tampil saja itu nilai semua siswa kami itu selalu kami mengingatkan seperti itu. sudah punya nilai 100, apalagi sudah tampil lebih dari 100 lagi. Nah, itu yang kami anjurkan kepada siswa kami semua. Harapan kami bukannya 1-2 yang bisa, namun semua siswa kami bisa seperti itu. Dengan modal apa yang ada di madrasah kita, dengan tenaga kependidikan yang ada di madrasah kami itu, sudah cukup semuanya untuk membimbing siswa kita tersebut. Insya Allah.
0: Dan juga terakhir Bu, mungkin ada enggak masukan ataupun juga harapan Ibu terkait mungkin siswa berprestasi ataupun juga buat generasi-generasi yang di bawah Putih juga yang ingin masuk ke MAN3 agar bisa berprestasi seperti Putih, silakan Bu.
2: Ya, ada harapan kami itu semoga yang teman-teman Putih yang lain itu bisa ikut bersama dengan Putih, dengan adanya role model tadi itu yang si Putih sudah tampil sebagai contoh teladan bagi siswa kami semua. Kami di madrasah sangat mengharapkan semua siswa, bahkan yang sudah juara-juara dari kelas-kelas, bukannya juara kelas saja yang kami himbau untuk ikut berprestasi tersebut, semuanya boleh mencoba asal mau. Siswa tetap mendukung hal tersebut, apapun bentuknya. Yang pasti bisa, artinya yang prestasi kalian itu bisa meningkat. Kalau perlu, tidak cukup guru di madrasah kami, kami itu bersedia itu untuk guru dari luar, supaya siswa kami itu bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini.
0: Iya, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Dan juga berikut terakhir untuk Putih sendiri, apa sih cita-cita dan target prestasi yang ingin Putih capai?
1: Target untuk kedepannya, salah satunya bisa menjadi juara umum di MAN3 Kerinci, dan yang kedua bisa memasuki lomba di cabang nasional.
0: Amin. Ya, dan juga bagaimana ingin membagikan pengalaman dan ilmu Putih yang Putih miliki, mungkin saran atau juga harapan Putih untuk Putih ke depan seperti apa?
1: Harapan untuk kedepannya semoga bisa menjadi lebih baik lagi, dan bisa mengatur waktu, dan tentunya bisa melawan rasa malas.
0: Iya, bisa melawan rasa malas yang penting. Iya. Dan terima kasih banyak waktu juga yang memisahkan kita. Tentunya terima kasih banyak buat Ibu Ibu Tis Tiarni SAGMPDI sebagai Kepala Sekolah MAN3 Kerinci, dan juga Putih Nabila Lesiarti siswi MAN3 Kerinci yang berprestasi. Terima kasih atas ceritanya untuk hari ini. Semoga bisa memotivasi juga buat teman-teman yang ada di rumah, buat pendengar kita. Dan juga kedepannya semoga MAN3 Kerinci semakin berprestasi, dan juga semakin berkembang ke depan, dan juga untuk Putih sendiri juga bisa menjadi juara nasional. Amin. Amin. Baik, terima kasih pendengar tentunya untuk kebersamaan pagi hari ini di Dialog Kita Indonesia, tentunya di formasi pukul 10.40 menit waktu Indonesia Barat, dan nantinya kita akan bergabung bersama Pro3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Olahraga dan juga siaran langsung Piala Dunia. Dan kami masih temani Anda pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara di Kita Indonesia untuk hari ini, dan semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan dan juga menambah ilmu untuk kita semua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

0: referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah.

Baik pendengar dimanapun anda berada, masih bersama di RRI Sungai Pinus 96,7 MHz. Kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita olahraga atau piala dunia 2026.

Ya, selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz. Berjumpa kembali tentunya bersama RRI Sungai Penuh di Prodangdut hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, kami masih hadir untuk menemani Anda di kebersamaan siang hari ini. Dan masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh ya. Dan pendengar, apa kabar Anda untuk siang hari ini? Semoga semuanya sehat dan juga tetap semangat dalam menjalankan aktivitas siang hari Anda tentunya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan juga. Dan juga tentunya pendengar RRI masih menghadirkan beragam musik dan juga informasi. Dan kali ini di lagu-lagu pilihan dangdut siang. Anda bisa ikuti kami di Pro Dangdut, dangdutan untuk kebersamaan pagi di siang hari ini. Di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70. Dan pendengar ya, hasil pertandingan kita hadirkan informasi sedikit. Grup B, Qatar dan Swiss 1-1. Grup C, Brazil, Maroko 1-1. Haiti dan Skotlandia itu 0, Haiti 0 dan Skotlandia 1. Australia 2 melawan Turki. Dan tentunya pendengar, kami masih hadir untuk menemani Anda semua di kebersamaan siang hari ini.

Dan masih bersama kami di RRI Sungai Penuh pendengar. Hal ini informasi kembali kami untuk Anda yang mau bergabung di line telepon kita di 0811 7870 9670, di lagu-lagu dangdut untuk siang hari ini. Dan bagaimana kabar Anda? Semoga sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas di siang hari ini. Dan pendengar di mana saja Anda berada, tentunya di besok ya, di Senin 15 Juni 2026, tentunya waktu pertandingan di formasi pukul 00 waktu Indonesia Barat ada Jerman vs Kuraisyo, dan juga berikutnya ada formasi pukul 3 waktu Indonesia Barat ada Belanda vs Jepang, dan dilanjutkan di formasi pukul 23. Sebenarnya di pukul 6 ada juga Pantai Gading vs Ekuador, dan formasi pukul 9 ada Swedia vs Tunisia. Tapi yang dirilai ataupun yang dihadirkan oleh RRI di formasi pukul 00 dan juga formasi pukul 03 dilanjutkan di formasi pukul 23 waktu Indonesia Barat di tanggal 15 Juni itu ada Spanyol vs Tanjung Verde atau Cabo Verde. Dan tentu pendengar tetap mendengarkan kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Dan pendengar, bagi Anda yang mau bergabung di pilihan lagu dangdut untuk siang hari ini, silahkan, kami masih menunggu di 0811 7870 9670. Dan masih bersama kami tentunya di RRI Sungai Penuh. Pendengar, sembari menunggu Anda, sedikit informasi terkait dengan Piala Dunia. Pendengar, selebrasi khas penyerang Swedia Viktor Gyökeres mulai mewarnai ajang Piala Dunia FIFA 2026. Gerakan menutup mulut dengan kedua tangan yang menjadi ciri khasnya kini mulai ditiru sejumlah pemain selama turnamen berlangsung. Selebrasi tersebut semakin populer setelah Gyökeres tampil impresif dalam perjalanan Swedia menuju putaran final Piala Dunia 2026. Penyerang berusia 28 tahun itu menjadi salah satu sosok penting yang membawa negaranya lolos ke turnamen terbesar sepak bola dunia. Gyökeres mencetak gol penentu kemenangan saat Swedia mengalahkan Polandia 3-2 pada laga playoff. Hasil tersebut memastikan langkah Swedia ke putaran final Piala Dunia 2026. Di mana pendengar, gerakan tersebut telah menjadi identitas Gyökeres dalam beberapa musim terakhir. Menurut mantan rekan setimnya di Coventry City, Jones Heckles, selebrasi itu terinspirasi dari tokoh fiksi Hannibal Lecter. Di mana pendengar, karakter Hannibal Lecter dikenal luas melalui film The Silence of the Lambs. Tokoh tersebut diperankan oleh Anthony Hopkins yang meraih penghargaan aktor terbaik berkat perannya dalam film tersebut. Popularitas Gyökeres yang terus meningkat ditambah ketajamannya bersama klub dan tim nasional Swedia membuat selebrasi tersebut semakin dikenal luas. Gerakan itu kini menjadi tren baru di kalangan pesepak bola dan turut mewarnai atmosfer Piala Dunia 2026. Baik pendengar, kami masih temani Anda di kebersamaan siang hari ini. Bagi Anda yang mau bergabung di 0811 7870 9670 tentunya. Dan selamat siang kami ucapkan untuk Anda yang tentunya masih bersama kami di RRI Sungai Penuh mendengar. Semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua di RRI Sungai Penuh.

0: Oh iya, apa saja sih yang ada di Jambi?
1: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks Candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
0: Oke.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sumi Penuh.

0: jatuh cinta.
1: Eh, itu kan mbak Ewi loh.
2: Eh, niat kerja ora toh?
3: Kita kan sesuai dengan undang-undang.
4: Bangsa ini pernah tercabik-cabik oleh penjajah. Akankah kita terpecah-pecah hanya karena selisih pendapat dan keinginan yang berbeda-beda? Mari kita satukan langkah, semangat kebangsaan untuk membangun negeri tercinta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Ya baik Budaya, di mana saya Anda berada masih bersama di kawasan Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh. Kami masih hadir untuk Anda di pilihan lagu-lagu dangdut untuk siang hari ini ya. Langsung saja kita sapa dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat siang dari Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah dangdut satu.
0: Iya, ini dengan siapa ini?
1: Dari Mbak Citra ya.
0: Mana pula Mbak Citra? Mbak Citra sudah. Halo. Tadi pagi.
1: Dari Mbak Citra ya.
0: Mana Mbak Citra? Yang mana Mbak Citra? Salah, bukan Mbak Citra. Mbak Citranya udah siaran tadi pagi.
1: Oh, ini dengan Mbak Mila ya.
0: Iya, benar. Ini dengan siapa di mana ini?
1: Dari Amda Yusuf.
0: Oh, dari Sidenti. Bang Haye. Apa kabar Bang Haye, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Oke, sudah makan siang belum?
1: Alhamdulillah sudah. Tadi pukul 11 siang tadi.
0: Oh, udah nambah belum? Enggak makan sama piring-piringnya.
1: Nah, cuma makan nasi dan makan siang.
0: Oh. Iya. Bang Haye, cuaca di Jambi gimana saat sekarang ini? Cuacanya cerah enggak?
1: Cuacanya sebentar cerah, sebentar mendung.
0: Sebentar itulah. Cerah, sebentar mendung. Yang penting hatinya yang tidak mendung. Kalau harinya mendung enggak apa-apa.
1: Iya, benar.
0: Bang Haye mau lagu apa siang hari ini, Bang Haye?
1: Lagunya apa ya?
0: Lagu E, enggak ada lagu E. Mau lagu yang mana?
1: Ntar aku cari ini.
0: Di share dulu, dicari di Google dulu ya.
1: Dikirim, kemarin kan dikirim aku dari Pro 4 Samarinda.
0: Udah kebayang belum mau lagu apa?
1: Tetap menunggu dari Endi Gunawan.
0: Tetap menunggu dari?
1: Endi Gunawan.
0: Ntar kita cariin, tetap menunggu. Aku masih menunggu. Tetap ya, menunggu
1: setiap hari.
0: Iya, setiap hari menunggu tetap menunggu dari Endi. Siapa?
1: Endi Gunawan.
0: Endi Gunawan.
1: Yang juara nomor 2 tuh di Liga Lida Dangdut.
0: Dendi
1: 2020.
0: Oke, kita cari dulu. Tetap menunggu dari Gunawan.
1: Iya,
0: kan?
1: Iya benar. Tapi tambahan itu Indi itu tambahan.
0: Iya, tambahan dia. Iya benar. Tetap menunggu ada-ada. Nanti kita puterin lagunya ya.
1: Salam-salamnya pertama boleh. Sekali untuknya Mbak Mila ya. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian ada Pak Tuo, ada Ibu Mar, yang sudah tempat dari kemarin ada Bang Mahmud yang siaran.
0: Iya, kemarin ada Pak Mahmud yang siaran.
1: Iya, Bang Mahmud. Kalau tidak salah ada yang dari mana ya? Dari Merangin itu siapa ya? Herman apa siapa ya?
0: Iya, banyak yang gabung kemarin ya.
1: Iya, untungnya semua lah tanpa terkecuali dari A sampai Z. Selamat siang, untungnya Mbak Mela. Selamat siang, selamat bertugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bang Haye dari Jambi yang sudah bergabung bersama RRI. Dan berikutnya kita sapa lagi dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat siang RRI. Ya, terputus ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Iya, halo, selamat siang Pak Pitoyo. Betul.
2: Apa kabarnya, Pak?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Pitoyo gimana kabarnya? Piye kabare? Sehat? Alhamdulillah kalau begitu. Cuaca di Kayoro gimana? Cerah kah?
2: Apa?
0: Wih, cerah banget. Sama nih, Sungai Penuh juga cerah hari ini. Pak Pitoyo mau lagu apa siang hari ini, Pak Pitoyo? Hah?
2: Kita di bulan ini dari Roma Irama, Mbak.
0: Judulnya apa dari Roma Irama?
2: Kisah di bulan Juli.
0: Kisah di bulan Juli. Juni. Astagfirullahalazim. Kisah di bulan Juni. Oke. Okay. Lagunya buat siapa?
2: Buat Mbak Mira Mbaya. Ini bagian Mbak yang salah buat makanya buat semuanya saja Mbak ya, tanpa berita-berita.
0: Oke.
2: Semua Mbak, saya tunggu Mbak ya.
0: Oke, ditunggu aja lagunya. Terima kasih Pak Pitoyo. Iya. Oke, assalamualaikum. Baik pendengar, kami masih temani Anda siang hari ini ya. Untuk Anda yang mau bergabung kembali, masih bisa Anda hubungi, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang RRI Pro Dangdut. Halo. Halo. Mana nih orangnya nih? Halo. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo. Gimana ini? Aduh, boleh dihubungi kembali ya pendengar ya di 08 11 78 70 96 70, pendengar ya. Kita sapa lagi. Halo, assalamualaikum, selamat siang dari Pro Dangdut.
2: Ayolah.
0: Ini dengan Pak Tuo. Halo. Iya, halo. Iya, terputus ya. Oke. Ya mau bergabung boleh ya di line telepon kita di 08 berapa? 08 11 78 70 96 70. Ya, kita masih temani Anda. Kita sapa lagi nih dengan siapa di sana? Halo, assalamualaikum. Selamat siang RRI Pro Dangdut. Halo Bandung.
2: Halo.
0: Halo, assalamualaikum, selamat siang RRI.
2: Selamat siang Mbak Mila Cipta.
0: Iya, selamat siang juga Bang Tajudin, apa kabar?
2: Alhamdulillah udah sembuh nih Mbak Mila dari batuk.
0: Wih, alhamdulillah.
2: Iya.
0: Yang penting jaga kesehatan aja karena cuaca kita ini tidak menentu begitu, iya kan?
2: Iya, mungkin karena ketemu Mbak Mila punya favorit jadi udah disembuhin nih.
0: Wah, luar biasa, menjadi obat ya, alhamdulillah kalau begitu.
2: Iya, benar-benar.
0: Asal jangan jadi MBG. MBG ya. Iya, mau lagu apa siang hari ini Bang Tajudin?
2: Kabar Mbak Mila hari ini.
0: Kabar alhamdulillah sehat, seperti suara yang luar biasa ini, cetar membahana badai.
2: Udah makan belum?
0: Makannya belum, sepertinya nanti setelah pulang kantor nanti baru makan.
2: Satu lagi cuaca di sana gimana? Di sini lagi hujan, Mbak Mila.
0: Wah, di sana lagi hujan. Di sini lagi cerah-cerah ya, aja, mataharinya lagi panas-panas nih siang ini. Kayaknya awannya pada hilang.
2: Di sini lagi hujan lumayan deras nih, Mbak Mila.
0: Wah, yang penting jaga kesehatan, Bang.
2: Iya.
0: Oke. Abang Tajudin mau lagu apa sih yang hari ini?
2: Lagu itu pakailah dari apa? Fauzia.
0: Fauzia, yang mana?
2: Iya, Lihat Kesini.
0: Lagunya dari Fauzia, judulnya?
2: Lihat Kesini.
0: Lihat Kesini. Aku sudah lihat ke sana. Aku sudah lihat ke sana.
2: Enggak kelihatan, Mbak Mila.
0: Oh, enggak kelihatan. Nanti kita lihat sama-sama lihat ya. Sama-sama lihat.
2: Ini supaya kelihatan, mungkin Mbak Mila bisa lihat pas lagu aja.
0: Oh iya, nanti biar dilihat dari lagu aja deh kalau kayak gitu. Bang Tajudin, iya. Mau salamnya iya. Buat siapa nih, lagunya buat siapa?
2: Buat semuanya aja, buat Mbak Mila jaga kesehatan. Besok pagi ya?
0: Iya, besok pagi, subuh.
2: Sepagi, terus Selasa, libur.
0: Rabu malam lagi, gak ada lagi. Ketemu lagi di malam Rabu.
2: Jumat siang.
0: Iya, Jumat siang lagi.
2: Berarti berapa hari ya? Senin
0: 4 ya. Ini tunggu banget.
2: 4 hari doang.
0: Enggak
2: lama kok itu kalau dihabis-habisin aja ya. Ya
0: dihabis-habisin aja waktunya benar-benar.
2: Iya. Misalnya cuma Mbak doang yang senior aku tunggu-tunggu
0: kan? Wih, terima kasih Bang Tujudin. Yang penting Bang Tujudin sehat gitu.
2: Iya, pasti sehat kalau misalnya ada Mbak Mela.
0: Wih, ya. Terima kasih.
2: Jadi Mbak Mela, sampai ketemu lagi. Makasih
0: iya, Mbak Mela. Sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kami masih temani Anda siang hari ini ya. Yang mau bergabung kembali tentunya kita masih sapa Anda di segmen kedua nanti. Dan kita putarkan dulu lagu yang sudah kita persiapkan ya. Ada lagu apa nih? Ada dari Gunawan dengan judul Tetap Menunggu. Terus juga ada lagu dari Roma Irama dengan Kisah di Bulan Juni. Dan juga dilanjutkan dengan Pauzia dengan Hey Lihat Kesini. Aku suka senyummu. Iya benar, aku suka senyumnya. Baik, kita sahabat, kita puterin dulu lagu ya. Nanti kita Anda bisa bergabung kembali bersama kami di 08117879670 di Prodangdut. Dangdutan di kebersamaan siang hari ini masih bersama Mela temani Anda. Dan selamat siang buat semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu bahagia di mana saja, baik itu di rumah ataupun lagi menikmati weekend di siang hari ini. Tentunya sembari menikmati weekend dan berbahagia untuk Anda semua, kita putarkan dulu lagu ya. Jangan kemana-mana, masih bersama Radio Republik Indonesia Sungai Pedok.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet. Terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Woi, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

0: Gimana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Pro Dangdut tentunya untuk siang hari ini. Dan masih bersama saya Mela temani Anda di lagu-lagu dangdut untuk siang hari ini. Yang mau bergabung kembali di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70. Kita sapa dulu ini dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, sama saya dari Pro Dangdut.
1: Iya.
0: Ayo. Iya, ini dengan siapa ini?
1: Dari Samudo.
0: Dengan siapa?
1: Pak Mudo. Dulu Pak Tuan, ini Pak Mudo.
0: Oh, ini Pak Mudo pula. Apa kabar Pak Muda? Pak Mudo, Pak Mudo. Pak Mudo apa kabar? Ontai ontai dak. Dek papo. Tuo apa? Mudo, Mudo apa? Tuo tilampau. Pak Mudo apa kabar? Sehat.
1: Alhamdulillah, sama dengan Mbak Peniar yang baik hati.
0: Pak Mudo mau lagu apa sih yang hari ini?
1: Oh, dari Epi Sukmana.
0: Lagu apa?
1: Dari Epi Sukmana.
0: Lagi apa?
1: Pilih aku atau dia.
0: Pilih aku atau dia? Siapa yang nyanyiin?
1: Dia.
0: Pilih aku. Pilih aku atau dia. Pilih aku atau dia. Aku pilih dia aja lah. Aku pilih dia aja lah. Pilih aku atau dia. Mana dia? Pilih aku atau dia dari siapa?
1: Happy Asmara.
0: Hah? Happy Asmara. Happy Asmara. Happy Asmara. Oh, ada. Satu atau dua. Cinta yang mana ini? Happy Asmara.
1: Happy Asmara.
0: Hah?
1: Happy Asmara.
0: Happy Kus.
1: Kusmana.
0: Kusmana. Kusmana.
1: Pilih aku atau dia.
0: Pilih aku atau dia. Yang ada ini kita Maya Maya Maya Angela atau Cici Ranita yang nyanyiin itu. Yang mana nih? Hah?
1: Angela mau putar yang mana suka lah.
0: Melili.
1: Ya iyalah.
0: Ah, Melili. Oke. Salamnya buat siapa?
1: Buat pendengar dapat salam semuanya. Juga Pak Amdan itu di Jambi ini dapat salam dari Pak Mudo di Rinting.
0: Ya.
1: Salam spesial buat penyiarnya.
0: Terima kasih.
1: Itu aja.
0: Iya.

di ruang ber-AC itu kalau misalnya siang-siang gini ya, apalagi kalau udah ingat makanan ya, lapar ya. Nanti kita makan deh ya. Baik, pendengar, kami masih temani Anda di siang hari ini. Yang mau bergabung kembali bisa Anda hubungi kami di line telepon kita di mana? Ya, di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70 ya. Dan kami masih temani Anda siang hari ini tentunya di RRI Sungai Penuh. Kita putarkan dulu ada Pilih Aku Atau Dia dari Melili, dan dilanjutkan dengan Avan dengan Sampai Bawah, dan juga ada Aktasya DA7 dengan Teman Jadi Nyaman. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena kami masih temani Anda di siang hari ini. Tentunya di line telepon kita masih bisa Anda hubungi di 08 11 78 70 96 70 ya. Dan masih bersama saya Mela temani Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Latihannya.
2: Jujur capek, ya. Tapi yang penting lancar semuanya.
1: Iya sih,
2: benar. Gak sih?
1: Let's go.
2: Sampai bawah.
3: Yes.
2: Gua ngambil minum dulu ya.
1: Oke. Okay. Berarti harusnya gerakannya kayak gini ya, guys. Oh, bagus juga sih ini, gini ya.

Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan

Siap-siap packing koper imajinasi kamu, karena di tahun 2026, pesta sepak bola terbesar gak cuma digelar di satu negara, tapi tiga sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ini bukan cuma soal siapa yang bawa pulang trofi, tapi perpaduan tiga budaya yang super epic. Di Meksiko, kita bakal disuguhi gairah sepak bola yang magis, supporter fanatik, stadion bersejarah, padukan lezatnya tacos, dan semangat pesta yang gak ada matinya. Geser ke Amerika Serikat, siap-siap dimanjakan dengan gemerlap showbiz. Stadionnya super canggih, fasilitasnya futuristik, semuanya dikemas megah ala blockbuster Hollywood. Lalu naik ke utara, ada Kanada. Negeri yang identik dengan hoki es ini siap ngasih kejutan. Mereka bakal menyambut dunia dengan keramahan warganya, alam yang indah, dan keberagaman budaya yang hangat. Tiga negara, tiga vibes yang beda banget, tapi disatukan oleh sepak bola. Kalau kamu dapat tiket gratis dari ketiga negara ini, mana nih yang paling pengen kamu datangin?

0: Itu jam berapa ini? Mau udah nyampe sore aja.
1: Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih.
0: Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
0: Mulan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
0: Oh, bagus banget endingnya, so sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya, udah lewat maghrib nih.
0: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
0: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.
5: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu. Cukup kamu datang dulu, biar hati gak

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

mana senjanda berada dengan berakhirnya lagu dari Lesti. Ada yang punya? Kami akhiri perjumpaan kita untuk kebersamaan siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar dan sudah berada di penghujung acara kita untuk siang hari ini. Dan semoga apa saja yang kami hadirkan sedari tadi bisa menghibur Anda semua di mana saja berada. Dan tentunya masih bersama kami temani Anda hingga tepat di formasi pukul 15. Masih ada satu menit lagi saya temani Anda dan nantinya ada rekan kami Wendy di Citra yang selanjutnya akan menemani Anda di edisi selanjutnya. Dari formasi pukul 15 hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dan besok saya Melvika akan kembali menemani Anda di formasi pukul 5 waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga apa saja kami hadirkan dapat menghibur Anda dan bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan kami akhiri, salam sehat, salam bahagia untuk Anda semuanya di mana saja berada. Kami tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 107 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Kenapa kamu, Dek?
2: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
1: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
2: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
1: Coba bayangkan jika tidak ada air.
0: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: Maaf, Bapak mau merokok ya?
4: Iya, boleh kan?
3: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
4: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
3: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
4: Jadi kemana saya harus merokok?
3: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepet balik? Gak jadi merokok?
4: Gak jadi.
3: Kenapa?
4: Di luar sana banyak mama.
5: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wendy di Citra melihat hadir menemani Anda di edisi hari ini Minggu 14 Juni 2026 dan kebersamaan kita nanti hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Ya, sebelumnya Kabisa Panda di sore hari ini barangkali tengah menghabiskan libur akhir pekannya bersama keluarga, orang spesial dan sahabatnya. Kami ucapkan selamat sore dan selamat berbahagia tentunya juga bagi Anda yang baru bergabung. Baik mendengarkan kami melalui radio RRI Sungai Penuh maupun RRI Digital, juga kami ucapkan selamat sore dan selamat bergabung bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Pendengar, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, Piprim Basar Yanuarso menegaskan pihaknya berkomitmen melayani anak-anak Indonesia. Komitmen tersebut disampaikan bertepatan dengan peringatan HUT IDAI ke-72 pada 14 Juni 2026. Piprim mengatakan peringatan HUT IDAI sebelumnya telah diisi berbagai kegiatan yang dilaksanakan seluruh cabang organisasi. Saat ini IDAI memiliki 34 cabang yang turut menyelenggarakan berbagai kegiatan bagi masyarakat. Ia menjelaskan puncak peringatan HUT IDAI ke-72 digelar di kawasan Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Kegiatan tersebut dikemas dalam konsep pelayanan langsung kepada masyarakat. Menurut Piprim, sejumlah kegiatan yang dilaksanakan antara lain pelatihan bantuan hidup dasar bagi orang tua. Selain itu, terdapat screening tumbuh kembang anak dan screening kelainan endokrin. Dia juga menegaskan berbagai dinamika yang dihadapi organisasi tidak mengurangi semangat IDAI dalam memberikan pelayanan. Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama organisasi profesional tersebut.

0: seluruh rakyat Indonesia. Kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
2: Sekali di udara, tetap di udara.

motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar film produksi Leo Picture, Jangan Buang Ibu, siap menyapa penonton bioskop pada Juni 2026. Film ini bercerita tentang seorang ibu yang tinggal di panti jompo setelah ketiga anaknya tak mampu lagi merawatnya. Jangan Buang Ibu disutradarai oleh Hadrah Daeng Ratu. Film ini diproduksi oleh Agung Saputra dengan naskah oleh Widya Arifianti. Berkisah tentang Ibu Ristiana, seorang ibu yang sepanjang hidupnya mengorbankan waktu dan tenaga demi membesarkan anak-anaknya. Namun ketika usia senja tiba, ia justru dihadapkan pada kenyataan pahit, harus berpisah dari keluarganya. Agung Saputra mengatakan Jangan Buang Ibu hadir sebagai pengingat tentang pentingnya menghargai dan memuliakan seorang ibu. Tidak hanya menyuguhkan drama keluarga, tetapi juga mengajak penonton merenungkan kembali arti seorang ibu dalam kehidupan. Salah satu daya tarik film ini adalah transformasi akting Nirina Zubir yang memerankan karakter Ibu Ristiana. Dalam film tersebut, Nirina dituntut memainkan karakter yang berada dalam tiga fase usia berbeda, mulai dari usia 40 hingga 60 tahun. Perubahan itu tidak hanya terlihat dari tata rias dan penampilan fisik, tetapi juga dari cara berbicara, gestur tubuh hingga ekspresi. Tantangan tersebut menjadi pengalaman tersendiri bagi Nirina selama proses produksi. Ya, mendengar, menurut Nirina, memerankan karakter dalam rentang usia yang berbeda bukan perkara mudah. Ia harus membayangkan bagaimana dirinya akan berubah dua dekade mendatang, termasuk dalam cara berjalan, berbicara, dan memandang kehidupan. Film ini turut dibintangi Reval Hadi, Amanda Monopo, Saputra Kori, Basmalah Galin. Hadir juga Erik Karlina, Dewi Sasono, Saskia Chadwick, Fadli Faisal, serta sejumlah pemain lainnya. Menjelang penayangan, film ini telah menggelar rangkaian gala premier di 20 kota ya di Indonesia. Antusiasme penonton disebut cukup tinggi dengan sejumlah pemutaran yang mendapat sambutan hangat dari masyarakat.

0: Bubaran Sinabai.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
2: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz di Republik Indonesia Sungai Penuh. Tentunya kami masih menemani Anda hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan berbagai hiburan dan informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz di Republik Indonesia Sungai Benua. Pendengar, anggota Komisi 1 DPR RI Mayjen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin menyoroti pengerahan komponen cadangan atau Komcat dan Tentara Nasional Indonesia TNI dalam mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta pada Kamis 13 Juni 2026. Menurut TB Hasanuddin, Komcat merupakan bagian dari komponen pertahanan negara yang memiliki fungsi berbeda dengan aparat pengamanan dalam menghadapi aksi penyampaian pendapat di ruang publik. Karena itu pendengar, penempatan Komcat dalam situasi demonstrasi dinilai kurang tepat dan tidak sesuai dengan tugas pokok serta fungsi. Komcat tidak digunakan dalam situasi normal atau kondisi damai untuk menghadapi persoalan keamanan dalam negeri.

0: merugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
2: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
1: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
2: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
1: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
2: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
0: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menyoroti meningkatnya penyakit tidak menular pada anak akibat perubahan gaya hidup. IDAI juga mengingatkan dampak paparan gadget sejak dini yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Piper menyebut fenomena tersebut sebagai new lifestyle disease atau penyakit akibat gaya hidup baru. Ia mengatakan tren peningkatan kasus obesitas, hipertensi, dan diabetes mellitus tipe 2 pada anak terjadi secara global. Selain persoalan metabolik, Piprim juga menyoroti dampak paparan gadget pada anak sejak usia dini. Menurutnya, penggunaan gadget yang tidak disikapi dengan baik dapat memicu gangguan perkembangan anak. Ia mengatakan keterlambatan bicara serta virtual autis menjadi beberapa masalah yang ditemukan akibat paparan gadget berlebihan. Kondisi tersebut terjadi ketika anak terlalu sering berinteraksi dengan layar dan kurang memperoleh stimulasi yang tepat. Piprim menilai peran orang tua sangat penting dalam mengawasi gangguan gadget oleh anak. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menjadikan gadget sebagai sarana utama untuk menenangkan anak. Menurutnya, banyak orang tua tidak menyadari gangguan perkembangan yang dialami anak karena terlalu fokus pada penggunaan gadget. Akibatnya, masalah perkembangan baru diketahui setelah kondisinya menjadi lebih serius. Piprim mengajak berbagai pihak termasuk media untuk ikut mengedukasi masyarakat mengenai risiko penggunaan gadget pada anak. Ia menegaskan anak berusia di bawah 2 tahun seharusnya tidak terpapar layar atau menerapkan zero screen time.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
2: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
1: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
2: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
1: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
2: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
3: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Republik Indonesia Sungai Penuh. Jelang kita menantikan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Sungai Penuh dan sekitarnya. Nantinya teman tembang religi akan kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Dan kami informasikan tuh jadwal sholat maghrib untuk wilayah Sungai Penuh dan sekitarnya jatuh pada pukul 18.22 waktu Indonesia Barat.

0: bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

yang paling mulia yang dapat diberikan manusia kepada keturunannya adalah watak yang baik. Dan warisan itu adalah warisan yang paling berharga, yang dapat ditinggalkan kaum tua kepada generasi mudanya. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang patut dijadikan teladan.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Terima kasih mendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Tanpa terasa saya sudah Sewi Didi Citra menemani Anda di edisi hari ini dan nantinya akan dilanjutkan oleh rekan kami Lalan di formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan di formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nantinya kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra ABCK Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-penyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
3: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasakan langsung manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
4: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
3: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
6: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Haryo Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata, masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Sep dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
6: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis ini adalah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
6: Kendati demikian, DEN mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri, tidak mungkin kita tidak pungkiri ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
12: Pesat di Tanah Suci Arab Saudi mengingat bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram. Sehingga mulai dari tempat itu dia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
13: Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah, sekaligus sebelum berangkat ke Mekah kita ambil mikot di Bir Ali ini, mikot untuk umroh.
12: Dan dengar masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masjid berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arched yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI Tismudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan Debarkasi Jakarta Bekasi yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Kemudian sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Salswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
15: Keluarga sudah sangat tiba 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh kami.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
16: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
17: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360. Dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
16: Setibanya di Debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under-19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ke-3.

0: 2023. Pelatih Timnas Indonesia Under 19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under 19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.
1: Tapi memang sekali di awal tujuan kita mengikuti Piala AFF ini adalah bagaimana kita ingin melihat secara kualitas tim ini ada di mana. Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini, dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menuju ke kualifikasi, setelah ini kita akan melakukan evaluasi. Catatan besar kami adalah pemain untuk jangan terpengaruh pemain. Dan kedua juga masalah training camp, pastinya selain kita akan komunikasi dengan PSSI, karena sekali masalah fisika menjadi, menurut saya, menjadi catatan yang sangat-sangat besar buat saya.
0: Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Under 19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
2: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur kepada pertandingan hari ini. Tentunya tidak mudah bagi kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk depan. Dan kami selalu evaluasi untuk depan.
0: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under 19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: masih bersama RRI Sungai Penuh.
1: Radio Republik Indonesia.
0: Tetap di udara.

0: 1.
1: Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?

97,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh Kerinci. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan di malam, di minggu malam ini, Lala akan nemenin Anda hingga pukul 12.30 malam nanti dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya. Di ya, udah lama gak hujan ya. Tadi hujan ya, alhamdulillah. Hujan itu menjadi rahmat untuk kita semua. Dan dengan kami akan terus menemani Anda hingga 12.30 malam nanti dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik yang perlu Anda ketahui. Kita mulai dengan informasi pertama. Gempa 3,9 magnitudo landa Pidijaya, Aceh. Gempa bumi magnitudo 3,9 mengguncang Kabupaten Pidijaya, Aceh pada Minggu 14 Juni 2026. Guncangan terjadi pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lokasi gempa berada di koordinat 4.91 lintang utara dan 96.11 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan 21 km barat daya, kedalamannya tercatat 11 km di bawah permukaan laut. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjut masih kami tunggu dari pihak berwenang setempat. Beralih ke berita Piala Dunia 2026, di Vinicius selamatkan Brazil dari kekalahan melawan Maroko. Timnas Brasil harus puas berbagi poin dengan Maroko pada laga perdana grup C Piala Dunia 2026. Pertandingan yang berlangsung di New York, New Jersey Stadium berakhir imbang 1-1 Minggu pagi 14 Juni 2026. Hasil tersebut membuat persaingan grup C semakin terbuka untuk seluruh peserta. Brasil dan Maroko sama-sama mengawali turnamen dengan satu poin penting. Sejak awal pertandingan, Maroko tampil tanpa rasa gentar menghadapi Brasil. Atlas Lions bahkan mampu mengontrol permainan pada sejumlah fase pertandingan. Kepercayaan diri Maroko terlihat melalui tekanan yang mereka bangun sejak menit awal. Bilal El Kaunus, Brahim Diaz, dan Ayub Baudi mampu merepotkan lini tengah Brasil. Peluang pertama hadir saat Neil El Yonoi melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, namun upaya tersebut masih mampu diblok pertahanan Brazil. Saibari buka keunggulan Atlas Lions, tekanan Maroko akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-21 pertandingan. Ismail Saibari sukses membobol dan membawa Atlas Lions unggul lebih dulu dari Brazil. Gol tersebut berawal dari umpan terobosan Brahim Diaz ke jantung pertahanan Brazil. Saibari kemudian lolos dari kawalan sebelum menaklukkan Alisson Becker. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: aku.
1: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.
2: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun, saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.

0: Eh, Dani, gampang sekali kau dapat ikan.
1: Ya, gampang. Ah, setelah kau tahu caranya, mari lempar lagi pancingnya.
0: Asik, dapat lagi. Wah, lumayan nih untuk hari ini, Dan. Tapi heran saya ini, Dan. Kenapa itu bulu Sri Gunting bisa dapat ikan besar? Kamu tahu ceritanya, Kak?
1: Dari kecil, saya sudah lakukan ini, Nurul.
0: Tapi aneh saya rasa, kenapa bisa?
1: Saya juga rasa aneh memang.
0: Ah, harus saya cari tahu ini. Bagaimana ini bisa terjadi seperti ini?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, dapat banyak ikannya.
0: Om Saprudin, Om, saya mau tanya ini.
2: Mau tanya apa, Nurul?
0: Om, kenapa ikan itu bisa ditangkap dengan bulu burung Sri Gunting?
2: Oh, begitu ceritanya. Mungkin si Dani yang bisa jawab.
1: Om Saprudin ini, saya kan tidak tahu, suruh bercerita lagi.
2: Masa orang desa sini tidak tahu?
1: Betulan, Om, kasihan, saya tidak tahu ini. Kalau saya tahu, dari tadi saya sudah cerita sama Nurul.
0: Penasaran je saya ini, Om Saprudin. Tidak mungkin, tidak ada ceritanya. Pasti ada ceritanya ini. Cerita Kak dulu, he.
2: Memang ada ceritanya.
0: Ah, Om Saprudin pasti tahu ceritanya. Cerita kata dulu.
2: Memang cerita burung Sri Gunting sebagai penjinak ikan sudah terkenal sejak dulu, sehingga tidak heran bagi mereka yang enggan ke tengah laut pakai perahu. Mereka cari gampangnya memakai bulu Sri Gunting untuk memancing ikan.
0: Bagaimana Om Saprudin caranya itu?
2: Gampang, taruh saja bulu burung Sri Gunting di mata pancing. Pasti kalau ada ikan yang lewat, dia makan.
0: Bagaimana je ini cerita sebenarnya, Pak Saprudin?
2: Di masa lalu, di Toli-Toli, semua makhluk hidup bisa berkomunikasi, baik ikan dengan burung, cacing dengan sapi, dan sebagainya. Dan yang menarik lagi, di masa lalu yang namanya ikan mencari makan di darat pada saat malam hari.
0: Bisa ya, Om Saprudin?
2: Bisa saja, Nurul. Namanya juga cerita.
0: Terus, Om, gimana ceritanya lagi?
2: Nah, suatu ketika Raja Ikan mengumpulkan para petingginya dan bertanya.
3: Wahai Perdana Menteri.
4: Daulat Tuanku Ratu.
3: Saya dengar bahwa jumlah ikan di laut setiap saat berkurang. Apa masalahnya?
4: Paduka Yang Mulia, berkurangnya jumlah ikan di laut disebabkan oleh burung Sri Gunting, Yang Mulia.
3: Karena burung Sri Gunting?
4: Iya.
3: Memangnya kenapa dia?
4: Seperti diketahui, Yang Mulia, warga ikan selalu mencari makan di malam hari di darat. Dan esok pagi sebelum matahari bersinar, dengan kode kicauan burung Sri Gunting, warga ikan akan pulang ke laut. Namun kenyataannya sekarang, burung Sri Gunting sudah tidak mau lagi berkicau di pagi hari, Yang Mulia. Sehingga warga ikan terjebak siang di darat dan ditangkap oleh manusia.
3: Oh, begitu ceritanya. Kalau begitu, kirim undangan buat Raja Sri Gunting. Supaya dia mau membantu rakyat kita, dia mau berkicau di pagi hari agar warga kita selamat dari tangkapan manusia.
4: Undangan kita buat sekarang, Yang Mulia.
3: Tahun depan. Ya sekarang juga dikirim.
4: Siap, Yang Mulia.

0: Om Safrudin.
1: Iya. Yeah.
0: Memangnya itu burung Sri Gunting berkicau tiap pagi?
2: Kamu bisa bangun pagi tidak Nurul? Ketahuan kamu jarang sholat subuh ya. Kamu tahu Nurul, kalau pagi hari pasti kita dengar burung berkicau sebelum matahari terbit. Nah, yang berkicau itu biasanya disuarakan oleh burung Sri Gunting.
0: Ah, Om Safrudin ini batu-duh-tuduh sembarang. Batu-duh saya tidak sholat subuh lagi.
2: Nyatanya kamu tidak dengar burung Sri Gunting berkicau. Oke, Om lanjut ceritanya lagi.
3: Wahai sahabatku Raja Burung Sri Gunting, aku bermohon agar setiap pagi semua rakyatmu berkicau di pagi hari sebelum matahari terbit. Perlu diketahui Raja Burung, jumlah rakyatku ikan yang berada di laut setiap saat berkurang dan ternyata dimakan oleh manusia saat mereka berada di darat.
4: Bagaimana ceritanya sampai terjadi? Sampai ikan berkurang gara-gara rakyatku burung Sri Gunting tidak berkicau di pagi hari.
3: Wahai sahabatku Raja Burung, setiap malam rakyatku para ikan mencari makan di darat dan setiap pagi sebelum matahari terbit mereka akan pulang ke laut dan ditandai oleh kicauan burung Sri Gunting.
4: Begitu ceritanya.
3: Begitulah ceritanya Raja Burung, sahabatku. Saking asiknya rakyatku ikan mencari makan di darat, lupa waktu. Sehingga mereka pulang saat dunia sudah terang dan mereka dikenali oleh manusia. Dan bencana itu pun terjadi, para ikan dibantai oleh manusia.
4: Kalau begitu ceritanya Ratu Ikan, saya akan perintahkan kepada para burung Sri Gunting untuk berkicau di pagi hari agar ikan yang mencari makan di darat segera mungkin pulang ke laut.

0: Jadi kesepakatan itu dibuat antara burung Sri Gunting dengan Raja Ikan Om Safrudin.
1: Benar. Agar jangan ada korban lagi. Dani, sudah dapat ikan banyak belum?
2: Aduh, belum dapat banyak ini Om. Mana kalian tengah menceritakan mereka, mungkin mereka khawatir atau sedang nguping cerita dari Om Saprudin.
1: Macam-macam saja kamu ini. Ikan yang didapat kecil atau besar?
2: Ya lumayan lah Om, buat makan. Dilanjut lagi ceritanya Om.
1: Jadi sambil mancing kamu juga nguping?
2: Iyalah Om, bukan hanya si Nurul saja.
0: Sudah, yang mancing ya mancing saja. Yang cerita, dilanjut deh ceritanya Om Saprudin.
1: Om lanjut ceritanya lagi ya Nurul.
3: Wahai Perdana Menteriku.
4: Yang mulia.
3: Kenapa ikan-ikanku masih berkurang? Padahal aku sudah berbicara dengan Raja Burung Sri Gunting.
4: Maaf Paduka ini. Dari hasil pengamatan hamba, ternyata Raja Burung tidak menepati perjanjiannya dengan Paduka yang mulia. Karena kenyataannya, mereka masih berkicau di siang hari, bukan pada malam hari saat matahari akan terbit yang mulia.
3: Apa? Raja Burung tidak membantu rakyat kita?
4: Kenyataannya demikian yang mulia. Malah, Burung Sri Gunting, saya melihat mereka itu sekali-sekali makan rakyat kita juga yang mulia.
3: Keterlaluan. Keterlaluan Burung Sri Gunting. Rupanya dia mengambil keuntungan saat rakyatku pulang ke laut. Lalu bagaimana hubungan kita, Perdana Menteri?
4: Kita putuskan saja hubungan ini dan memberikan hukuman kepada kelompok Burung Sri Gunting.
3: Benar juga menurutmu, Perdana Menteri. Kita putuskan saja hubungan baik kita dengan mereka. Lalu balasan apa yang harus kita berikan kepada mereka?
4: Bila saja ada Burung Sri Gunting yang jatuh ke air atau mendekati air, maka ikan-ikan yang berada di sekitar situ harus menangkapnya sebagai balasan yang mulia.
3: Benar juga menurutmu. Balasan yang setimpal. Baiklah, perintahkan kepada para ikan agar jangan terpengaruh dengan kicau Burung Sri Gunting di pagi hari. Dan kalau ada yang melihat Burung Sri Gunting di tepi laut atau sungai, harus dibantai.
4: Baik yang mulia.

0: Nah, Nurul, semenjak saat itu Raja Ikan tidak percaya lagi dengan burung Sri Gunting.
1: Lalu Om, bagaimana hubungan mereka berdua?
0: Semenjak saat itu, kelompok burung Sri Gunting dengan kelompok ikan tidak lagi hidup berdampingan secara baik. Mereka saling bermusuhan. Tapi Om berharap kamu dengan Dani jangan saling berkhianat ya.
2: Maksud Om itu apa? Orang lagi mancing dikait-kaitkan dengan berkhianat.
1: Ya, pengkhianatan itu terjadi karena orang tersebut biasanya tidak konsisten sih Om.
2: Seperti apa? Seperti siapa?
1: Seperti orang-orang yang suka berkhianat noh. Seperti burung Sri Gunting itu.
0: Sudah. Om mau lanjut cerita.
1: Iya Om, cerita lagi deh. Menarik nih ceritanya Om.
2: Wuhui, dapat lagi. Lumayan ikannya kali ini besar.
0: Wah, besar juga ya ikannya Dani.
2: Dani mau dilawan. Om, lanjut lagi ceritanya.
0: Om lanjut ya. Suatu pagi di tepi sungai, burung Sri Gunting tengah bersenda gurau, sementara Raja Ikan sedang membuat jebakan di mana di antara dua ranting kayu ditaruh ikan kecil untuk mengundang burung Sri Gunting. Burung Sri Gunting melihat hal tersebut, lalu terbang menukik ke permukaan sungai dan mematuk ikan kecil. Namun apa yang terjadi? Kepalanya tersangkut di antara celah ranting. Ikan-ikan yang berada di sungai bersorak-sorai karena jebakan mereka mengenai pada burung Sri Gunting, dan mereka beramai-ramai makan bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, pembalasan terjadi ya Om.
2: Aduh, sifat dendam. Apalagi membalas. Dosa ya Om Sabrudin?
0: Jelas salah. Nah, di saat ikan memakan burung Sri Gunting, lewatlah manusia di situ yang putus asa mencari ikan seharian tidak dapat. Dengan adanya kerumunan ikan, dengan gampang dia menangkap ikan-ikan tersebut.
2: Ya. Dari konflik yang ada, ternyata ada pihak lain yang mengambil keuntungan ya Om.
0: Makanya, kalau ada sesuatu itu dimusyawarakan. Jangan emosi, egois.
2: Lanjut Om.
0: Dari kejadian tersebut, akhirnya manusia tahu bahwa untuk gampang menangkap ikan, salah satunya adalah tubuh burung Sri Gunting atau bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, berarti semakin berbahaya keadaan ikan di sungai itu Om.
0: Semenjak saat itu tersiar kabar bagaimana cara menangkap ikan dengan bulu burung Sri Gunting hingga kini.
2: Kalau tahu ceritanya begini, kalau ada burung Sri Gunting, saya cabutin saja bulunya untuk tangkap ikan. Oke, Om. Ikannya sudah lumayan ini. Ayo kita pulang.
1: Terima kasih ya Om Safrudin sudah bercerita tentang penjinak ikan dari Toli-Toli. Nanti Om Safrudin cerita lagi ya Om.
0: Iya.

0: Demikian tadi mini drama berjudul Legenda Penjinak Ikan. Penanggung jawab Suryanto Esos MM, produser Hamiluddin Esos, naskah disusun oleh Ijang Bekti, teknik rekaman Wawan, dengan pelaku Ratu Ikan diperankan oleh Suharni, Perdana Menteri Ikan diperankan oleh Ijan, Raja Burung Sri Gunting diperankan oleh Wawan, Setiadi berperan sebagai Dani, Andreas berperan sebagai Om Safrudin, Ratna Dewi Sari berperan sebagai Nurul.
1: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi, uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut, keluar selagi bisa. Stop judi online, kerja keraslah, hasilnya berkah.
2: Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

Salam hangat untuk seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Kami hadirkan untuk Anda kisah dari bumi Senentang, pesona Dara Juwanti, dan 40 pasang penempa.

0: 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit merupakan benda bersejarah yang mengingatkan tentang sebuah kisah sejarah pada awal tahun 1400 Masehi. Bumi Senentang menyimpan sebuah kisah tentang kerajaan Sintang yang dahulunya dipimpin oleh seorang wanita, yaitu Dara Juanti, dikarenakan abang kandungnya Demong Nutuf ditangkap dan disandra di kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Berikut bagian kisah ketika Dara Juanti menyelamatkan kakak kandungnya Demong Nutuf yang disandra di kerajaan Tanah Jawa Majapahit. Persembahan Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Laki-laki tampan itu harus aku bunuh.
2: Yeah.

0: Ampun Tuan Putri Dara Juwanti, maafkan jika hamba lancang. Menurut hamba, alangkah baiknya suatu kerajaan dipimpin oleh seorang raja atau sultan.
1: Iya, kau benar, Paman. Kerajaan ini tidak mungkin terus-terusan begini. Aku adalah seorang wanita yang tentu saja tak sehebat seorang lelaki dalam memimpin kerajaan ini. Tapi, kakandaku sedang berada di tanah Jawa. Aku tak bisa tinggal diam. Aku harus menjemput kakanda.

0: tubuhku dan membawanya kembali.
1: Tapi apa itu tidak berbahaya, Tuan Putri? Apalagi Tuan Putri adalah seorang wanita.
0: Kita harus mengatur strategi, Paman.
1: Ampun, Tuan Putri. Cara apakah yang bisa kita gunakan untuk menyelamatkan Tuan Demong Nutup dari kerajaan Majapahit itu?
0: Baiklah, aku akan menyamar menjadi laki-laki.
1: Ampun, Tuan Putri. Apa itu tidak berbahaya? Terdengar kabar kakanda Tuan Putri, Tuan Demong Nutup disandra di kerajaan Majapahit.
0: Ya, aku tahu itu, Paman. Percayalah padaku. Sekarang aku butuh pertolonganmu, Paman.
1: Baiklah, Tuanku. Apapun akan hamba lakukan demi Tuan Putri dan kerajaan ini. Apa yang bisa aku lakukan untukmu, Tuan Putri?
0: Selama nanti aku di Tanah Jawa, aku percayakan kau menggantikan tugasku dan kuserahkan kepada kau semua hak pengambilan keputusan kerajaan ini.
1: Ampun, Tuan Putri Dara Juanti. Tidak pantas rasanya jika Tuan Putri menyebut hamba sebagai pengganti Tuan Putri. Namun, semua titah Tuan Putri untuk menggantikan semua tugas Tuan Putri akan hamba lakukan.
0: Dan tolong kau siapkan perlengkapan penyamaranku, serta siapkan pula beberapa prajurit untuk ikut bersamaku pergi ke sana.
1: Baiklah, Tuan Putri. Segera hamba lakukan titahmu. Hamba mohon diri.
2: Mendengar persiapan penyamaran dan keberangkatan Tuan Putri Dara Juanti sudah selesai, Iyang Junjung Inai, yang merawat Tuan Putri Dara Juanti sedari kecil, sedih akan keberangkatan Tuan Putri Dara Juanti. Ia sangat mengkhawatirkan Tuan Putri Dara Juanti.
3: Ampun, Tuan Putri Dara Juanti. Apakah harus Tuan Putri sendiri yang turun tangan pergi ke Tanah Jawa? Iyang khawatir sekali dengan keselamatan Tuan Putri.
0: Janganlah menangis, Iyang. Aku akan baik-baik saja dan kembali bersama Kanda Demong Nutup. Iyang tenang saja. Doakan saja untuk keselamatanku, Iyang.
3: Baiklah, Tuan Putri. Hamba akan selalu mendoakan Tuan Putri.

0: Dengan gagahnya Darajwanti yang sudah menyamar menjadi laki-laki dan 5 orang prajuritnya berangkat ke tanah kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Sesampainya di sana, Darajwanti merubah namanya menjadi Tuan Juwana. Ia dan 5 prajuritnya berniat menghadap Patih Legender. Namun, Tuan Juwana juga mendapat perlakuan yang sama seperti saudara kandungnya Demong Nutuf yang dijebak mencuri emas berharga milik kerajaan. Karena sudah mengetahui bahwa dirinya akan dijebak juga, Tuan Juwana sudah mempersiapkan strategi untuk itu. Dengan strateginya tersebut, Tuan Juwana terbukti tidak mencuri emas milik kerajaan karena kepala malu Menteri Kerajaan Majapahit yang mencoba memfitnah Tuan Juwana pun beradu kekuatan dengan Tuan Juwana.
1: Laki-laki tampan itu harus aku bunuh.
0: Di tengah pertengkaran hebat, penyamaran Tuan Juwana pun akhirnya terbongkar. Patih Legender melihat sosok asli Tuan Juwana yang ternyata putri dari Juwanti yang cantik jelita. Patih Legender terkesima dan jatuh hati kepadanya.
2: Hah? Ia ternyata seorang wanita cantik, putri dari Juwanti. Kecantikannya luar biasa. Baiklah, aku akan memanfaatkan situasi ini.
3: Prajurit, bawa Demong Nutup kemari.
4: Baik, Paduka Raja.
5: Darajwanti, adikku. Benarkah kau Darajwanti?
6: Iya, Kanda. Ini aku adikmu, Darajwanti. Kau terlihat kurus, Kanda. Bajumu, kau seperti orang yang tak terurus, Kanda.
3: Jadi begini, kakandamu Demong Nutup akan aku lepaskan asal kau mau menjadi istriku.
5: Darajwanti adikku, jika kau tidak mencintai dia, janganlah kau menuruti keinginannya hanya untuk membebaskanku.
6: Tidak, Kanda. Aku tak sanggup melihat keadaanmu seperti ini. Kerajaan Sintang pun membutuhkanmu untuk memimpin kembali di sana. Jadi, aku harus menerima dan menuruti keinginannya.
5: Tapi, adikku...
6: Baiklah, Patih Legender. Jika itu keinginanmu, akan aku turuti. Asalkan kakandaku Demong Nutup, kau bebaskan.
2: Bagus, bagus, bagus.
6: Tapi, aku juga punya syarat untukmu, Patih. Kau harus datang ke Tanah Senentang dengan membawa 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit.
3: Ya, baik. Akan kuturuti semua keinginanmu itu, Putri Cantik.
0: Akhirnya, menikahlah Patih Legender dan Darajwanti. 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit sebagai mahar yang diminta oleh Darajwanti tersebut juga masih tersimpan dengan baik sampai sekarang di Istana Al-Mukarrama Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat. Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

0: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.
1: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: info, yay info. Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
1: Ngantuk banget.
0: Kamu gak tidur ya semalam ya?
1: Iya, kayak gue kurang tidur deh.
0: Kenapa?
1: Gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
0: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
1: Gimana sih caranya?
0: Pengen tahu?
1: Mm-mm.
0: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya, dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa. Latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
1: Gitu ternyata.
0: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
1: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI, for yay info.
2: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
3: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Dan malam ini di Ruang Rindu Pop Indonesia, Anda bisa bergabung bersama kami di sesi Ruang Rindu Pop Indonesia. Malam ini Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp di 0811 7870 9670 untuk request lagu-lagu pilihan Anda dan kirim-kirim salam tentunya. Ruang Rindu Pop Indonesia malam ini akan menemani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai lagu pilihan pop Indonesia yang nyaman didengar mungkin untuk malam ini, malam yang dingin ini setelah hujan mungkin bisa menemani malam Anda. Dan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp di 0811 7870 9670 untuk request lagu pop Indonesia yang ingin dengarkan malam ini. Bersama Lalan malam ini akan menemani Anda hingga pukul 23 nanti dengan Pop Indonesia. Kami akan terus menemani Anda, tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.

0: moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
6: Kanker serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus, atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin, agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.
1: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
2: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Butuh uang cepat, cair instan, syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan. Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar masih di ruang rindu pop Indonesia bersama Alan di sini dan kami masih menemani Anda dan masih menunggu Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp di 0811 7870 9670 untuk request lagu ataupun kirim-kirim salam untuk keluarga dan orang-orang tersayang tentunya. Dan malam ini kami juga akan membacakan satu informasi untuk Anda. Piala Dunia 2026, disiplin tinggi Australia bungkam Turki di grup D. Siapa nih yang lagi nonton nih, nonton Piala Dunia hari ini ada apa ya? Kalau nggak salah hari ini yang akan main, sekarang ada apa? Nggak ada, hari ini udah habis, besok itu ada pertandingan, mungkin ada yang negara-negara jagoannya teman-teman semua. Besok ada pada tanggal 15 itu nanti, tengah malam nanti ada Jerman versus Curacao dan jam 3 nanti ada Belanda dan Jepang. Jam 6 ada Pantai Gading dan Ekuador. Jam 9 ada Swedia dan Tunisia. Jam 11 malamnya ada Spanyol dan Tanjung Verde. Siapa nih jagoannya di hari Senin ini? Apakah ada yang Jerman, Belanda, Spanyol mungkin? Dan mendengar tetap bersama kami karena kami akan terus menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan informasi menarik lainnya. Dan gak habis-habis kita juga bakal bahas tentang Piala Dunia ataupun yang sedang ramai hari ini hingga yang akan tetap seperti tadi pagi ya. Iya, tadi pagi jam 6 Brazil dengan Maroko itu nyaris ketinggalan Brazil karena Maroko berhasil mendapatkan poin pertama di menit ke-21. Ada yang jagoin Brazil? Siapa jagoan Piala Dunia Anda kali ini? Dengar tetap bersama kami karena kami akan terus menemani Anda hingga pukul 2

pukul 12.30 malam nanti dengan berbagai lagu, pilihan informasi menarik lainnya, dan nanti pada pukul 11 hingga 12 kita akan mendengarkan jazz musik untuk menemani tidur Anda. Dan kini kita akan dengar satu lagu lagi sambil menunggu Anda atau bergabung bersama kami. Kita dengarkan satu lagu dari Ari Lasso, Perbedaan.

0: Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.
1: Berita itu hoax kan?
2: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
2: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
2: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin melebar, aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
4: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun

0: banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Loh. Kerannya kok nggak dimatiin sih?
7: Oh iya, aku lupa matiin keran.
6: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
7: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
6: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
7: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
6: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
8: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Berita itu hoax kan? Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
4: Sabar, Fit.
3: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
4: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
3: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
4: Iya, supaya pelakunya jera.
5: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
6: Mas, tolong dong jangan ngerokok, ganggu yang lain nih.
7: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
8: Ya elah, dikasih tahu mas. Tiga sih?
6: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
8: Kalau bukan kita yang negor, siapa lagi?
6: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
8: Bebaskan angkutan umum kita
6: dari asap rokok. Mas, tolong dong jangan ngerokok, ganggu yang lain nih.
7: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
8: Ya elah, dikasih tahu mas sewok. Nah lihat, lu ngerti gak sih?
6: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
8: Kalau bukan kita yang negor, siapa lagi?
6: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
8: Bebaskan angkutan umum kita
6: dari asap rokok.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan RI.

0: seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
0: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: Ma, Papa berangkat dulu ya.
1: Iya, Pa. Hati-hati di jalan ya.
2: Dadah, ya.
0: Halo. Halo.
3: Posisi di mana sekarang?
0: Saya sekarang di jalan.
3: Nanti saya telepon lagi.
0: Ya, enggak apa-apa. Ngomong langsung aja. Hei, awas, awas, awas.
3: Halo, dengan keluarga Pak Rudi?
4: Iya, benar. Saya istrinya Pak Rudi. Dari mana ya, Pak?
3: Maaf, kami dari kepolisian. Mau mengabarkan suami ibu telah mengalami kecelakaan lalu lintas dan sekarang berada di rumah sakit.
4: Apa? Suami saya kecelakaan?
5: Kecelakaan di jalan bisa terjadi seketika. Hentikan penggunaan handphone saat mengendarai kendaraan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.
6: Budi, aku isap rokok lagi.
7: Kenapa, Tono?
6: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
7: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
6: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
7: Kau
6: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
7: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
5: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.

pendengar masih bersama Alan di Ruang Rindu Pop Indonesia malam ini, dan kami terus menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami pendengar, dan untuk yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon ataupun WhatsApp di 0811 7870 9670.

0: ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
2: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
3: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
4: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

0: Ingin hidup sehat? Manfaatkan pangan lokal, sumber karbohidrat di sekitar kita, seperti singkong, jagung, kentang, ubi, ganyong, sagu, dan sukun.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri. 5
3: seconds till the enemy reaches the battlefield.
4: Eden, belum merdeka juga lo.
5: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
4: Nah lo itu aja masih perang.
5: Perang? Ini game online bro. Game online.
4: Udah sono.
5: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
4: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
6: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.
2: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
3: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi
2: apa? Gak apa-apa, ngomong aja.

0: Ih, sebel, sebel, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman gak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Woi bro, sombong kali kau, lama gak kelihatan.
4: Eh bro, anu.
3: Nongkronglah kita ya, udah lama gak ngobrol. Kenapa? Ada

0: masalah apa kau?
1: Duh, sorry banget nih. Aku belum bisa bayar duit yang pinjam tempo hari.
0: Ah, itu. Amanlah itu.
2: Jangan sampai karena hal-hal kecil membuat persahabatan kalian putus. Selamat Hari Persahabatan.
3: A few minutes later.
0: Jadi, kapan bisa bayar?
4: Kasih, setelah kepergianmu, baru ku sadari begitu berartinya kau dalam hidupku. Kini kau telah bahagia yang tidak pernah kau temui di masa hidupku. Bahagialah kasih, bahagiamu abadi selamanya.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sein.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
0: Jangan remehin lampu sein ya. Lampu sein juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
2: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
3: Iya, sayang.
2: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
3: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
2: Panas, Ma.
3: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
2: Sejuk, Ma.
3: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
2: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
3: Apa coba?
2: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
4: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus? Mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh.
1: Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Dibilangin bullying itu ada hukumnya, belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya, teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
3: Pak, ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
4: Loh, ini untuk apa ya?
3: Ucapan terima kasih saya. Karena kemarin, anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
5: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo.
4: Mobil kodok, wih. Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
5: Korea? Jerman.
4: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
5: Bukannya itu Argentina.
4: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
6: Huh?
7: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Aduh, capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
6: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
5: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
6: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
5: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
6: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
7: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
1: Dari mana pagi-pagi nih, Makcik Joya?
2: Nih ha, dari kedai.
1: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
2: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
1: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
2: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
1: Ha, ada cara supaya tak busuk.
2: Apa tu?
1: Bagi saya setengah.
3: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beli ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya

Saudaraku, sebenarnya apa yang kita cari? Kita hidup di gunung, merindukan pantai. Kita hidup di pantai, merindukan gunung. Kalau kemarau kita tanya, kapan hujan? Di musim hujan kita tanya, kapan kemarau? Diam di rumah, inginnya pergi. Setelah pergi, inginnya ke rumah. Waktu tenang, ingin cari keramaian. Waktu ramai, ingin cari ketenangan. Ketika masih bujang, mengeluh ingin menikah. Sudah berkeluarga, mengeluh belum punya anak. Setelah punya anak, mengeluhkan biaya hidup dan pendidikan. Saudaraku, ternyata sesuatu itu tampak indah karena belum kita miliki. Kebahagiaan tidak akan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki. Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan rahmat dan nikmat yang sudah kita miliki. Syukuri apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk kemuliaan kita. Karena hidup adalah waktu yang dipinjamkan, dan harta adalah amanah yang dipercayakan, yang nantinya semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Bersyukurlah atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Bersyukur dan selalu bersyukur di dalam segala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmat,

0: menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit, dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Mulai dah dia, mentang-mentang cantik.
3: Kenapa sih?
2: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
3: Biarin sih, mau-maunya dia.
2: Awas aja ya.
3: Terus, mau diapain?
2: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
3: Itu bullying namanya.
2: Apa?
3: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
2: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
3: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya. Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Heboh.
3: Dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
2: Udah, masuk kelas yuk.
3: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
2: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
1: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
2: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
1: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
2: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia jaya.
1: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Eh, Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Beb, thanks a lot ya Beb. Sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so, so romantic.
6: Iya Beb, kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
5: Aku mau pesan makanan internasional gitu, Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan, Beb? Kamu mau apa, Beb?
6: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
7: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
6: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
5: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
7: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Saudaraku, akhirnya kita harus sadar bahwa dunia ini adalah episode kehidupan kita yang paling singkat. Setelah episode dunia kita usai, kita akan beranjak ke sebuah kehidupan baru bernama alam kubur. Di alam kubur itu, kita akan menanti dan menanti hingga usia semesta ditakdirkan usai. Berapa lama penantian itu? Entahlah. Hanya Allah yang Maha Tahu tentang seberapa lamanya ia. Yang pasti, ia akan lebih lama dari fase dunia kita. Mungkin ratusan tahun, mungkin juga puluhan ribu tahun. Lalu, setelah itu apa? Kiamat akan terjadi. Kita dibangkitkan kembali untuk sebuah pertanggungjawaban. Kita akan menunggu di padang mahsyar. 50 ribu tahun lamanya menanti pengadilan Allah yang tak meninggalkan kecil atau besar amal kita. Semua akan dipertanggungjawabkan. Di sana, kedua kaki ini takkan bergeser sedikit pun hingga hisab dan pengadilan itu usai. Berapa lama pengadilan itu? Entahlah. Saudaraku, akhirnya kita harus sadar. Dunia inilah fase yang tersingkat kehidupan kita. Tapi dialah fase yang paling menentukan. Bahagia tidakmu di episode berikutnya adalah tentang bagaimana engkau melewati hari-hari duniamu. Jadi, apa yang engkau telah siapkan untuk itu? Jika gelap kubur memeluk jasadmu yang lemah, jika malaikat mencecarmu dengan tanya, jika engkau sendiri di kelam barzakh tanpa siapa, apa yang akan kau lakukan? Taubat tak lagi berguna, sujud tak lagi berdaya, istighfar tak lagi bisa terlantun. Bergegaslah bersimpuh, menangislah dalam pertaubatanmu, karena tidak lagi ada waktu yang cukup. Mungkin esok perjalananmu berakhir di sini, di dunia yang rapuh ini.

0: nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
0: Terserah deh.
2: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja, di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
3: Di suatu senja, di musim yang lalu,

0: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
1: Oh. Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
0: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
1: Ih, bawel, emang Eka paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
0: Dibilangin gak mau denger.
1: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
0: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
1: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Dasar cupu, jelek, bau, ih.
5: Kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.
6: Bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, sehingga berdampak pada luka fisik hingga psikis. Katakan tidak pada bullying.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
5: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
4: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
5: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
4: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku gak mau pacaran sama monyet. Bye.
5: Iya Beb, aku janji gak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi Beb.
6: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada

Bukankah dunia ini begitu melelahkan? Berkali-kali kita letih dibuatnya. Bisnis, karir, ego, nafsu, dan kepentingan. Semuanya membakar obsesi kita sejadi-jadinya. Hingga kita terengah-engah mengikuti kehendaknya. Ya, dan bukan itu saja. Mereka membuat kita rela mengorbankan apa saja. Ya, apa saja. Harga diri, kehormatan, keluarga, dan bahkan agama kita. Karena obsesi-obsesi dunia yang ganas itu, rasanya sudah terlalu lama kita melupakan Allah. Batasan halal dan haram sudah lama terhapus dalam batas-batas pertimbangan kita. Lidah ini telah lama kelu untuk menyebut namanya. Kedua tangan ini nyaris tak pernah lagi menengadah mengadukan kefakiran diri ini padanya. Dan kening ini entah telah sekian lama tak pernah tersungkur larut dalam sujud dan air mata. Saudaraku, sampai kapan semua itu harus terjadi? Sampai esok, bulan depan, tahun depan? Duhai, esok belum tentu akan hadir dalam hidup kita. Mungkin esok dunia telah berakhir bagi kita. Mungkin esok kita telah terbujur kaku di sudut rumah mewah yang selama ini melenakan kita. Mungkin esok secara tiba-tiba semua orang menangisi kita. Mungkin esok kita telah meninggalkan semuanya dan tiba saatnya untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Saudaraku, pulanglah kepadanya sekarang juga. Tersungkurlah di hadapannya, karena Dia, Allah, Tuhanmu dan Tuhanku, begitu bahagia dan gembira dengan pertaubatanmu.

saudara pendengar, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini edisi Minggu 14 Juni 2026. Bersama saya Lalan dari Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi, Kota Sungai Penuh. Kami akan kembali di mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh pekerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.